0: Itu Mihane pinter sekarang, udah jagoan.
1: Wis jago banget, wis langsung nomor siji maning.
0: Ada gurunya kali.
1: Siapa yang tukang ngajarin ini ya?
0: Lagunya Mbak.
1: Apa lagunya?
0: Suka-suka Atik City.
1: Suka-suka Atik CB, oke. Okay.
0: Nambah sedikit salamnya ngikut Umi Hanif, nambah sedikit buat Pak Ketua, ada Kang Muksin, Pak Ratimin, juragan baksonya, selamat pagi. Ada Mbak Sini, selamat pagi, Pak Parerono Sopo.
1: Terus?
0: Ya udah gitu aja Mbak.
1: Oh gitu aja, ya. Kirain mau
0: makasih,
1: panjang.
0: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yinaura, kirain mau salam-salam panjang ya. Lanjut lagi, ayo. Ada siapa lagi ini, mana nih yang desel? Ada Pak Sutar, Mbak Cindy, ada Bu Yati. Mana nih, kok gak ada notifnya mau diangkat? Iya, soalnya mau diangkat gak ada notifnya, guys. Jadi gimana, susah banget. Padahal di komputer masuk, di notif masuk ininya, pemberitahuan gitu ya. Iya, tapi kok diangkat gak bisa ini ya. Kenapa ini? Kenapa gak bisa dipencet? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Kok gak ada suaranya? Giliran bisa diangkat gak ada suaranya. Ya, kenapa ini? Masya Allah. Ayo, naik lagi, dicoba lagi. Serasa nawarin gimana gitu ya. Yaudah deh. Ini sambil nunggu ada yang desel. Oh iya, ini ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Aldisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang cantik?
1: Hai Bunda Titi, selamat pagi juga. Apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah. Kabarnya sehat. Gimana kabarnya Mbak Nia?
1: Alhamdulillah. Sama, baik, sehat. Udah ya, masak belum mana nih hari ini Bunda?
2: Belum.
1: Masak
2: semua sih.
1: Oh lagi uprak nih ceritanya.
2: Iya, di KPR. Aku mau minta lagu.
1: Apa lagunya?
2: Lagunya Cobalah Untuk Mengerti.
1: Cobalah Untuk Mengerti, oke.
2: Ya, sampai di salam-salam ya. Lama banget gak bisa naik nih, alhamdulillah. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bapak Ibu Jurakan Master, terus buat Bu Kumis, Pak Kumis. Bu Saminten, Mama Astra, Bu Heni, Bu Tika, Darmanto. Terus salam buat Bu Sri sama Bu Siti di mana?
1: Di mana? Bu Siti Kalikutes.
2: Di Kalikutes, juga salam buat Bunda Partini. Tadi yang udah naik ada Bapak Nenawara, Pak Umi Hanif. Juga salam buat Mama Astra. Juga buat Putri Selatan, Mas Imam Diputu, Kang Yati Antika, Kang Muhtim, Kang Aksen, terus buat Pak Karim Tiken, Pak Deslamet, Mas Ibnu, Mbak Nur Klirong, Mbak Bunga, Bunda Warti, juga salam buat Bunda Ervito Akbar Cantik, terus buat Mas Indi, bapaknya Tanika yang dijemur. Juga salam buat Mbak Sini juga, Bu Sakina. Terus buat yang di Sipari Selatan tuh Mbahnya Alaska ya, pagi. Juga salam buat Mbak Puput. Terus apa lagi ya? Ini kadang udah naik bingung mau salam lagi siapa. Pokoknya mau toko biasa tadi sama Mbak Uni Hanif. Oh iya, Mama Naomi. Yaudah, aja gitu aja. Semuanya mat pagi. Lainnya mau toko kopi sama Mbak Uni Hanif tadi yang udah naik. Semuanya mat pagi. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, terus selalu. Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang lagi bertugas. Ingat kan kalau udah mau turun.
1: Iya sih.
2: Salam buat Mama Fitri sama Mas Agus, Pak Ratini yang sering lewat kesini, sama Maldina. Terus buat siapa lagi? Itulah pokoknya usulannya. Satu lagunya ya Mbak Nia cantik. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak udah Titin. Oke deh, cukup ya untuk teleponnya ya Sobat Sara FM. Cukup dulu ya, waktunya udah cukup. Ada pesan suara juga nih yang belum sempat puterin dari Pak Untung.
3: Halo, halo, selamat pagi Mbak Nia.
1: Iya, pagi.
3: Untung Selatan hadir, Untung Subagio. Mau rekes lagunya Gereja Tua.
1: Gereja Tua.
3: Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Titin Wardani, Teh Rosita, Mbak Ica, Putri Selatan, Bu Arsito Cantik, Pak Bambang Kasiman, Pak Karim Siken, Pak Sutar, Ion, Veteran, Buda, Mas Agis Jambi, Om Gendro, dan semuanya saja.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Untung ya. Dari Bapak Ririn cantik, selamat pagi. Lagunya ikutan aja katanya Wania ya. Salam buat semua grup Fastaf SS Kumala, ucapannya buat aktivitas. Salam sehat selalu buat Mania Matugas. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Terima kasih banyak kemarin. Ada juga dari Bunda Pacauli di Purworejo, selamat pagi. Kirim salam buat semuanya ya. Salam kenal dari Bunda Pacauli di Purworejo. Dan buat Manianya salam kenal lagunya dong, Memori Daun Pisang. Thank you Bunda. Dari Mbak Putri cantik, hai mat pagi Mbak Putri. Ya tetap monitor salamnya yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi. Tak cawel balik, tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Lagu nih ngikut aja ya Mbak Putri, semuanya bagus, thank you. Ada Mbak Bunga di Puring ya, mat pagi juga Mbak Nia mau salam-salam nih. Katanya buat Umi Hanif, Mbak Buut, Bunda Arvito, Penyenora, Mas Andi, Mbak Nur, Putri Selatan. Dan buat semuanya aja yang lagi monitor. Lagunya Selamat Tinggal ya, buat Mbak Nia mat jalanin tugas sampai tuntas. Thank you Mbak Bunga. Oh lagunya tadi samaan kayak Mas Andre ya, udah muncul. Dari Kang Imam Butuh, hadir lagi juga di acara All This Morris. Bang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Fian, Mbak Sri, Bu Ayu, Bu Tika, Bunda Arvito, Bu Tuti, Putri Selatan, Umi Hani, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim, Papa Nyora, Mas ada Mbak Amat, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, dan untuk semuanya. Buat Mbak Nia, terima kasih. Matugas, waalaikumsalam. Makasih banyak ya buat Kang Imam Butuh ya. Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi juga hadir. Lagunya Jangan Simpan Tangismu, salam buat Bapak Ijo, Pak Karim, Pak Sutar, Mbak Riono, Mbak Ningsih, Mbak Yanti, Mbak Titin. Selamat pagi untuk semuanya aja, semoga pada sehat semua. Sehat selalu dari Mas Jihan. Iya, wah banyak banget ya. Oh, puluhan atensi yang udah Nia bacain dari pagi sampai sekarang, luar biasa memang nih Sobat Sara FM. Gak ada duanya deh masalah atensi ya, paling garcep-garcep semua. Dan ya, oke pagi ini yang udah bangun-bangun pagi udah langsung nyari satu barang. Apa tuh barangnya? Ya, HP pasti ya. Padahal tuh gak boleh loh kebanyakan lihat HP ya. Penglihatannya bisa rusak karena kena radiasi dari layar HP itu. Nah, jadi gimana Mbak Nia? Ya, jadi harus buruan segera beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi solusi kesehatan mata ya, yang ada masalah mata minus, mata silinder, katarak, glukoma, makula dini, yuk buruan jangan sampai kehabisan, beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Paket kesehatan Vitama ya. Jadi beli Vitama dapat bonus obat tetes Vimata ya. Obat tetes Vimata nanti bisa ditetes ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk sehatkan pandangan bareng Vitama.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Happy senyummu ya dari koleksinya Dian Piscesa. Udah nih yang munculin. Yuk lanjut. Yang belum naik pengen naik di sesi pon live, buruan langsung pencet aja di 0851 8606 9984. Wih mantap nih, langsung gercep hebat ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam, pagi juga all this memories. Wow. Alhamdulillah bisa naik, baru aja pulang.
0: Iya, alhamdulillah bisa naik. Ibu Heni, apa kabar? Sehat Ibu? Lama banget.
1: Alhamdulillah sehat, Mania. Baru pulang bisa nih dari pasar, Mania.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi sehat ya Ibu ya.
1: Iya, nyetander motor langsung lagunya berhenti, langsung pencet deh.
0: Hebat, hebat, hebat, hebat. Mantap deh, langsung nomor satu. Tapi ya itu, kalau jam segini udah gak kebagian lagu, Ibu.
1: Gak apa-apa. Yang mau diputar apa?
0: Yang mau diputar nih, ada lagu Preman, Cobalah Untuk Mengerti. Tiada lagi sama Konidio Setitik Air, kalau muat nanti.
1: Cobalah Untuk Mengerti aja.
0: Oh, Cobalah Untuk Mengerti. Oke deh, iya. Siap.
1: Iya. Salam-salaman, Mbak Nia ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan Ibu.
1: Salamku buat semuanya yang udah pada naik. Karena saya tadi belum nyemak, jadi gak tahu ya satu persatunya. Pokoknya yang tadi udah pada naik, ucapanku selamat pagi. Terus ada Bunda Ervito, ada Ibu Tika Darmanto, selamat pagi Ibu. Terus ada Mbak Putri, ada Mas Andri, ada Bu Hayu. Dan buat semuanya aja, tanpa terkecuali.
0: Oke. Terima kasih.
1: Buat Mbak Nianya, sehat selalu juga. Terima kasih waktunya. Oh iya, buat saudaraku yang ada di Pejagat Majelis Taklim Sabilul Hidayah, pokoknya semua itu yang pada nyimak, ucapanku selamat pagi, beraktivitas apa aja, mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih waktunya ya Mbak Nia ya.
0: Sama-sama Ibu Heni.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Ibu Heni ya. Lanjut lagi nih. Mana yang tadi desel-desel nih? Ayo satu orang penelpon terakhirnya. Coba ada siapa ini? Dijawab. Kok udah dipencet jawab? Gak nyala sih ini. Timernya malah lola ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Waris. Halo.
2: Halo.
0: Oh, aduh. Selatan. Ada suaranya enggak? Aduh, kok putus-putus.
2: Halo.
0: Halo.
2: Enggak ada suaranya.
0: Halo. Kok enggak ada suaranya kan? Kenapa ya? Berarti suara Nia cuma masuk radio kali ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Moris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Olisa Moris.
0: Pagi.
2: Apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Bu Yati, apa kabar? Sehat Ibu?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Naik akhiran ya ini ya. Iya. Anda mau naikin lagu apa nih Bu?
2: Yang dinaikin Bu Eni aja.
0: Oke, cobalah untuk mengerti. Siap. Sambil salam-salam. Iya, monggo, monggo.
2: Salam kembali buat Bu Umi Hani, Bapak Hani, terus Mbak Saminten, Bu Tika Sarmanto, Bunda Ervito, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Parti, Mama Sro, Bu Eni. Gak nyalami gak apa-apa.
0: Iya, lupa tadi ya. Terus
2: Teros Hitam. Terus Mbak Puput, Pak Paijom, Mas Apin Jambi, Mas Oyong, Mas Sarmintom, Putra Sulung, bapaknya Noram, Bu Ayu, Putu Tinggrabak, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Karmina, Mbak Ahmad, nggak pernah naik Mbak Ahmad. Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yantom, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Ida, bundanya Salis, Mama Agung, terus Mama Rohim, Mama Rizky, Mbak Rizky, Mbak Nurfirom, Putri Selatan, terus Mbak Nur, Mbak Ningsi Plesung, Durin Ngambal, Kak Mamat, Mbak Diselamat, Pak Haji Japlin, Mas Kiman Lazer, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Paryono, dan semuanya aja.
0: Oke, siap. Makasih.
2: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama Ibu Yati. Semoga sehat selalu ya.
2: Iya. Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Ya.
0: Lanjut, ada Bang Igun ya. Waalaikumsalam, selamat pagi ya buat Bang Igun. Salam buat semuanya aja. Lagunya udah penuh ya. Maaf banget belum bisa nih puterin. Selamat pagi buat Kang Arifil dan juga hai, kesiangan ini ya Kang Arif ya. Yuk, sehat selalu buat kita semua. Pagi-pagi enaknya udah pada ngeteh belum nih? Ya, ngeteh dulu yuk. Pakai teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ayo buruan beli teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Udah tersedia di sana. Dan juga harganya berapa Mbak Nia? Teh moro mulai 15.000 aja dong, terjangkau ya. Hangat, segar dan menyehatkan.

0: Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara ya. Thank you banget atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan ya. Sampai jumpa di penghujung acara dan juga nanti ada acara DTL ya, gabung lagi aja. Iya, Nia masih membersamai Anda sampai jam 10 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, izin dan Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Nia hadir lagi nih, walaupun bareng acara yang berbeda. Kali ini sampai jam 10 ya, 2 jam ke depan Nia menemani Anda bareng acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Hai, mau ikutan gabung di DTL, ayo buruan gabung. Nia masih tunggu untuk semua gabung-gabungnya ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya, gak usah ditawarin pagi ini. Wah, membeludak banget ya untuk atensinya. Luar biasa memang nih, gak ada ya duanya ya sobat Star FM Kebumen semuanya. Hebat lah, tetap semangat jalani aktivitas pagi di hari Senin ini, walaupun di awal pekan tapi di akhir bulan ya. Tetap semangat pagi pokoknya. Dan DTL kali ini juga masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh Moro, juga teh segar. Kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia ya. Iya, udah banyak yang membuktikan jelas dan juga pokoknya khasiatnya banyak banget untuk tubuh kita dan bagus untuk kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Oke, kita lanjut goyang yuk sampai jam 10, hobahin bareng, dikencengin suara radio-radionya. Thank you yang udah pada monit pagi ini, sambil nyuci, sambil nyetrika, sambil goreng-goreng ya, sambil di pasar ya, jaga warung juga. Sambil denger ini ya. Oke, asik. Yuk kita goyang lagi, ada lagu berikutnya dulu Nia puterin ya. Pantai Klayar. Jangan kemana-mana, tetap bersama Nia bareng DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget.

0: apa? Ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab.

0: hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM.

0: Negoro angin, ya udah muncul ini barusan ya. Oke, hai hai hai, what pagi semuanya. Hari ini udah pada sarapan belum? Atau masih lemas-lemas atau belum sempat sarapan tapi udah banyak kerja ya? Harus nyempetin sarapan dulu ya. Iya, gak baik untuk tubuh kita. Siapa coba yang gak menyayangi tubuh kita kalau bukan diri kita sendiri ya. Jadi harus pandai-pandai jaga kesehatan tubuh ya. Jangan sampai jatuh sakit. Nanti ada yang sedih loh. Iya, masalahnya sedih dikabarin lagi sakit lagi. Rasanya greges, gak enak badan, pegel semua badannya, habis keseringan lembur ya. Kerja itu gak masalah, yang masalah nih kadang kebanyakan kerja sampai terlupa dengan masalah kesehatan tubuh kita. Nah, gimana nih Sobat Sara FM? Iya, udah siap belum minum Habutopnya? Harus minum ya obat herbal ramuan Arab yang lagi nyetop, karena Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Ayo buruan, jangan sampai kehabisan ya. Buruan beli di apotek dan agen-agen resepi kami. 100% herbal alami, gak ada efek sampingnya. Terus juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya, dan juga apalagi bandingan yang kurang. Ini yang satu yang harus kalian tahu ya, Habutop juga sangat bagus ya untuk daya tahan tubuh. Jadi gimana? Oh, udah coba rutin, udah beli rutin Habutopnya. Nah, sip banget deh. Iya, harus emang benar-benar diminum rutin ya. Sehari itu berapa kali? 3 kali. Jadi sekali minum 2 kapsul pakai air hangat. Jangan sampai kehabisan ya Habutopnya, karena setiap kita stok tuh banyak banget yang udah nyetok habis. Bania habis ya, minta dikirim paket aja atau COD gitu ya. Iya, takutnya oh udah capek-capek nyari malah gak kebagian ya. Iya, Habutop ada yang 50 kapsul nih mulai harga 100.000, ada yang 150.000 dan juga ada yang 230.000 rupiahnya yang 200 kapsul. Jadi silahkan bisa dicoba dan benar-benar harus rasain khasiatnya ya. Karena emang sebanyak itu khasiat dari Habutop. Bisa juga untuk Anda yang penderita sakit diabetes, darah tinggi, darah rendah, stroke, jantung, liver, asma, wasir, asam urat ya, TBC, migrain, dan berbagai masalah sakit lainnya. Ayo borong, jangan sampai kehabisan lagi Habutopnya. Oke, lanjut baca semua pesan ya, semua pesan dari Sobat Sara FM. Luar biasa banget ya ini hari ini, banyak banget. Yang belum gabung silahkan, masih tunggu gabungnya di 0851 8606 9984. Selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Hai Bania, sehat-sehat ya, amin. Mau request lagu ya Mbak Yaya ya? Oh, lagunya Bingkisan Rindu. Salam buat Mbak Seni, Mama Asra, Umi Hanif, Bu Yati, Mama Ririn, Bu Tuti, terus ada untuk Bapaknya Naura, Papa Riono, Kang Musin, Mas Andre ya. Thank you banget buat Bunda Wartik, buat Mbak Yayah ya. Lagunya udah muncul Mbak Yayah. Ya, dari Papa Iju, selamat pagi. Hidayat Elia narinya asik banget. Lagunya Pantai Klayar Pacitan. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania sehat selalu, murah rizki full barokah. Dan Mania jangan lupa jaga kesehatan ya, selalu minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Siap, makasih ya Papa Ijo. Waduh, ini selalu ikut ingetin ya, minum rutin Habutop. Emang itu yang paling penting deh pagi ini Sobat Sara ya. Dan juga lanjut ada dari siapa lagi? Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Semangat dong Bania. Semangat dong. Lagunya Negoro Angin Deni Caknan. Kirim salam buat semua yang lagi monitor fotokopi tadi pagi aja. Tambah sedikit buat Mbak Alaska, Umi Hani Putri Selatan, Mau Bawel, Mas Andre, Butika, ada untuk buat semuanya Jobat Mania, semoga sehat selalu. Thank you Mbak Sri. Coba dari Bunda Wartik ya, ini pesan suara, jadi boleh nih ya puterin voice note-nya dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Aku lagunya Di Balik Penantian versi India. Salamnya foto kopi tadi pagi, nambah sedikit buat Mbak Alaska, Mbak Yaya, Mbak Sri, Bu Karmina, Mbak Cindy, Umi Hanif, Pak Sutar, Bapaknya Naura, Pak Giman. Terima kasih waktunya Mbak Nia, selamat bertugas dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sehat selalu ya buat Bunda Wartik ya. Tadi lagunya udah muncul ya. Terus ada Mas Andre, mat pagi, mat awal pekan juga ikut gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Salamnya fotokopi aja di Oldies. Dan salam balik buat Bu Heni, Mbak Bunga Puring, Mama Akmal, Mama Dina, Mbak Ningsi Gula Merah. Dan buat Bania, mat siaran. Dan jangan lupa ingat pesan Ibu Tika Darmanto, jangan lupa bahagia. Thank you banget Mas Andre, sehat selalu ya. Raiso Ngapusi 2 ya lagunya ya. Boleh-boleh, udah Nia downloadin tadi ya, tinggal diputer. Dari Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi juga ikutan gabung di DTL ya, nadiknya asik banget. Lagunya Setangkai Bunga Tahpadi ya. Salamin gue semua sobat Star FM, ada grup Fastaf, SS Kumalha, selamat pagi, selamat aktivitas. Salam sehat selalu buat manianya, tutup semangat buat tugas, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Ingat pesan Mas Andre, makasih mania. Makasih juga ya buat Mbak Ririn ya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, hai juga mat pagi. Oh sehat selalu buat mania, lagunya untuk apalagi dari Sherlid, semoga terputar buat semua sobat setara. Ya buat mania mat tugas, sehat selalu bahagia selalu. Thank you buat Mbak Alaska. Dari Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam, ikutan gabung juga nih di acara DTL. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama buat Bania, mau tegas sehat selalu. Thank you Mama Nadia, lagunya ditunggu ya. Ya Pak Untung Subagio, hai mat pagi juga. Dari Untung Subagio mau request lagunya Adu Domba. Salam buat Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Rosita, ada Mbak Uda, Mbak ada siapa lagi nih? Kok Mbak Putrinya dua? Mbak Das, Putri Selatan, ada Mama Intan, Pak Karim Chicken, Pak Kasiman, Mas Betran, Mas Tejo Ragil, Om Gendro, Mas Hafi Jambi. Oke, thank you ya buat Pak Untung Subagio. SMS dulu nih dari Pak Sutar, DTL, Star FM Kuman yang dandunya asyik banget. Salam Bania nih buat Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Bunda Tini, Bapak Kenora, Mbak Titin, Mama Anggun, Bu Heni, Mama Wulan, Mbak Nur, Mama Nadia, Bapak Kayak Abi, Papa Riono, Mas Supar, Pak Adi Selamat, Bapak Inyanawara, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Haji Japlin, Mas Suradi, Mas Ucup, Mas Duren, Mbak Ahmad, Putra Sulung, Mbak Sri, Bu Heni, Umi Hanif, Mas Giman Lajer, Bu Karmina, dan buat semuanya. Lagunya Mengapa Dua dari Pak Sutar ya. Mengapa Dua, bentar nih ya cari ya. Ya, ditunggu ya nanti lagunya Pak Sutar ya. Iya, soalnya banyak yang ngantri lagu ini ya. Dari Lesti Tri apa nih? Hah? Oh, ini siapa? Dari siapa ini? Kok enggak ada namanya ya? Tiba-tiba waalaikumsalam ya, Mania selamat pagi. Aku selalu dengerin Setara FM, mau minta lagunya Angin dari Lesti. Terima kasih Mania, semoga sehat selalu. Iya. Terima kasih kembali. Dari siapa ini ya? 5980. Masa dari si A ya, kan gak tahu namanya ya. Bunda Nesalis, waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Nesalis, lagi nutuk emping kayaknya ya, sibuk ya. Absen wanita di acara detail ya, dadunya asik banget. Salam buat Bunda Arvito, Bunda Rukmi, Bunda Titi, nama Fia, nama Izan, nama Asrah, nama Akmal, Mbak Cindy, Mbak Siti Kalikutes. Ada juga Mas Suasa, Bu Kumis, Bu Yati, Mas Gomat, Mas Andre, Mas Andi, Mbak Bubut, Mbak Endut, Bapaknya Nora, Mbak Kakung, Mbak Sitas. Ada untuk semuanya Bojoku, wah buat Mas Bojoku Rohamat dan ketiga putriku Nurviana Retno Asih, Dita Dwi Astuti dan juga Sali Silviana, semoga pada sehat selalu. Dan buat manianya Balia, Mas Waris dan juga Mbak Rena, selamat pagi, salam sehat selalu. Buat semua sobat Star FM aja mat pagi, buat mania mat tugas. Thank you Bunda Nesalis, komplit banget ini ya. Iya, gak ada yang kelupaan ya, di semua di absen ya. Ada Kang Yadi Antika di Brinen, waalaikumsalam. ikut meramaikan DTL. Salam buat Mbak Sri Helena, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Istijab, Mas Rur, Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lis, Bunda Tin Wardani, Mas Adi Jumur, Mas Arif Hildan, Pak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Star aja. Lagunya Cinta Merah Jambu versi Bebat di Ontel ya. Thank you Kang Yadi. Yuk kita goyang lagi aja ya sama Sara FM. Ada Raiso Ngapusi. Session bareng nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Pak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di

0: agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Ketumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: untuk apa lagi koleksinya Shirley ya, udah nih munculin. Yuk tinggal lanjut sesi pon lab. Ada yang mau naik? Ada. Banyak ya yang mau naik. Oke, boleh. Silakan yang mau naik nih ya, tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, Mbak Nia Pitur Cerang Corona.
0: Wah, luar biasa. Di sini juga panas cerah banget ya, membara ini, masya Allah.
1: Iya, aku semalam jam 8.13 tanpa ada iklan ngelilir belas sampai subuh, mbaknya. Kecapean aku.
0: Benar-benar lelap banget ya tidurnya ya, tanpa ngelilir.
1: Iya, kemarin ya. Seharian itu apa, padahal ya naik odong-odong juga sih, itu apa, keliling Hot Meal Quran itu loh, ngintilin. Aku mau lagunya Seolah Sempurna.
0: Seolah Sempurna, Inul ya, oke boleh.
1: Ya, dari Inul Darah Muda. Hai Mbak Yati, Pak Sis, ada lagi monitor nggak siang ini? Itu di depan RT3 ternyata kemarin di tempat ponakan adik sepupu aku bilangnya gini, bundar. Oh, kok paham aku bundar? Ya, orang aku selalu monitor secara FM, katanya gitu mbaknya.
0: Wah, ternyata jadi artisnya Robby Turu inilah, benar-benar.
1: Iya, di tempat itu yang minum itu bundar ya, sini bundar katanya gitu. Masya Allah, tabarakan, iya. Tangga aku banyak yang monitor ternyata ya kan.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Turu gitu loh. Pak Paijo, gimana Pak Paijo kabarnya? Mat pagi sama ibunya, terus buat Pak No, ini lama gak kedengeran Pak Parino. Hai Pak Paijo. Terus buat Bapak Ibu Kumis juga mat pagi, buat Pak Ratimin, Ibu Ratimin, buat Pak Fatur, Ibu Fatur juga mat pagi. Mandi Ibu Fatur udah siang.
0: Mobil-mobilan mulu ya, bangun-bangun.
1: Ya kan? Iya, buat Pak Ju, Bu Ju juga mat pagi. Monitor enggak Pak Ju? Buat terus buat bapaknya Naura, Pak Sutar. Mat pagi Pak Sutar, masih di pasar kah Pak Sutar? Terus buat Pak Karim sama istri juga mat pagi, buat Pak mat pagi, buat Mbah Karto juga mat pagi, buat Bu Ayu cantik. Mandi Bu Ayu udah siang nih. Buat Bu Heni sama Pak Parman juga mat pagi, Ibu Darmanto. Terus buat Ibu Karmina, Ibu Yati, buat Bocil, bangun-bangun Bocil. Bocil udah atensi.
0: Udah atensi, udah diputar lagunya juga.
1: Oh gak sih, berarti udah mandi, udah ini ya siap bola. Buat Mas Wendy sama Mbak Wendy juga mat pagi, buat Mas Sandi, Mas Imam Butu, buat Mas Gendro, buat Mas Hoyong, Mas Bubut, buat Mas Jaka sama Biunge, buat Mas Arsen, buat Mas Untung Subagio sama istri juga mat pagi yang selalu monitor ternyata Mbak Nayo.
0: Iya, selalu.
1: Iya, Mas
0: pagi.
1: Untung, semangat Mas Untung. Buat Putra Sulung yang udah pulang dari kemudikannya Kalimantan juga mat pagi, buat Nui, bangun Nui, Mbak Cindy. Mbak Cindy enggak naik.
0: Mbak Cindy

0: gagal, tadi kalah
1: ya, di sesi pertama. Tahu, sini ya kan. Buat Mbak Yaya, Mbak Juli juga selamat pagi, Mbak Partini, Mbak Titin Wardani yang cantik jelita tiada tara juga selamat pagi. Buat Ibu Siti yang ada di Bapak Cari, buat Mbak siapa nih, buat Putri Selatan, buat Mbak Sakina, Mbak Siti di Gacela juga selamat pagi. Buat Mbak Putri sama Mbak Kakung, Mbak Dut, Mbak Kakung juga selamat pagi, Mbaknya kembar juga, Mbaknya siapa tuh yang Alaska apa siapa?
0: Oh, Mbak Alaska Cipari Cilacap, iya.
1: Iya, selamat pagi warga Cilacap semuanya yang lagi pada monitor. Buat Mama Fian, Mama Fitri, Mama Dwi, Mama Rizky, Mama Ainun, buat Mama Ririn yang selalu monitor juga selamat pagi. Buat Mama Ashraf, Mama Atma, buat Mama Hanif sama Bapak E, buat Mama Agung sama Mama Akmal, Mama Rohim juga selamat pagi. Buat semua yang lagi pada monitor yang belum ke absen selamat pagi juga. Buat Mbak Nia sama tugas, tetap semangat, aku tunggu lagunya apa. Coba judulnya
0: ada Seolah Sempurna.
1: Ojo suka nutup-nutupin, gak ada yang sempurna di dunia ini ya Mbak Nia.
0: Tidak ada yang sempurna.
1: Assalamualaikum, bye-bye mas.
0: Terima kasih Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituru. Sehat selalu ya Bunda. Iya, heran absennya bisa sekomplit itu ya, luar biasa banget. Lanjut yuk, lanjut yang mau naik, ayo buruan. Nia tunggu ya di 085186069984. Mana nih mau diangkat, kok hilang notifnya. Ayo dicoba lagi Sobat Sarah ya, karena emang penuh perjuangan ya. Sesuatu yang didapat penuh perjuangan pasti seneng ya. Iya, soalnya ini gak ada notifnya. Mau diangkat nih. Nih, udah dipencet jawab aja tuh lolanya, Masya Allah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nina.
0: Pagi Bu Karwina, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nina sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga.
2: Masih kebagian lagu Mbak?
0: Masih dong, mau lagu apa pagi ini?
2: Emangnya itu ada dari Adela Ketuk.
0: Ketuk ada kayaknya, kemarin ya lihat.
2: Oh iya, minta Ketuk itu cucu katanya. Ada ketuk dari itu Adela gitu.
0: Pinter banget tahu lagu gituan. Oke deh,
2: ya, itu kan suka ya, dengerin Mbak di HP juga.
0: Pantesan.
2: Kalau saya kan kalau udah denger udah lupa.
0: Iya ya, apal cucunya. Oke deh.
2: Salam ya Mbak Nia.
0: Boleh boleh Ibu, silakan.
2: Itu barusan Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Henny, terus Mama Bunda Nesali, Bunda Warti, terus Bu Mama siapa itu, Mama Rizky,
0: iya, Mama Ashraf ya, atau siapa?
2: Dan itu lainnya ini fotokopi Bunda Ervito ya Mbak Nia, biar cepat.
0: Iya, siap-siap is complete tadi ya.
2: Iya. Buat Mbak Nianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Iya.
2: Semoga Mbak Nia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Ibu Karmina. Yuk, lanjut lanjut lanjut, satu orang penelpon terakhir, ayo buruan gercep, mana tombolnya, dipencet-pencet dong. Iya kok nggak muncul di sini, semua tulisannya telepon diheningkan, telepon tidak apa tuh namanya, tidak terjawab ya soalnya. Yuk coba nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, kok gak ada suaranya. Ayo satu orang lagi gercep. Oke, ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Mbak Nia.
0: Pagi, baik kembar. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk ya di sesi pertama. Biasanya carry-an terus ya. Iya.
3: Baik sih, cuma ya belum nyantol-nyantol.
0: Oh, belum nyantol-nyantol. Apa kabar, baik kembar, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Juga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sama Iannya juga sehat. Lagunya mau apa Mbah? Mau kebagian Mbah?
3: Lagunya apa ya Kak? Kerinduan itu.
0: Kerinduan. Oke, lagi rindu ini ya.
3: Ya. Kirim-kirim salam.
0: Boleh.
3: Pertama buat aku ya teman-teman. Buat Selina, buat teman Irhal, buat Riki dan tidak lupa buat Bu Yati, Bipen, Bunda Elvito itu yang selalu ceria tuh orangnya.
0: Selalu ceria, happy ya, semangat.
3: Motor, Mbak Putri, Mbak Yaya, Bu Tika Darminto, Bu Arti,
0: ya.
3: Pokoknya itulah ikutan itu fotokopinya Bunda Elvito Akbar yang komplit.
0: Oke, ikut aja ya fotokopi ya.
3: Buat mbaknya selamat bertugas.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sehat selalu ya buat Mbak si kembar. Ini kayaknya dari tadi agak ini ya, putus-putus gitu ya teleponnya. Gak apa-apa deh, yang penting sehat ya Mbah ya. Yang penting sehat-sehat. Emang sih kalau badan kurang sehat, kita mau ngapa-ngapain juga rasanya aduh mager banget ya Sobat Sara ya. Iya benar banget. Tapi kadang ya badannya udah bugar sehat, kadang tuh malas pergi-pergi gara-gara penglihatannya yang sering bermasalah. Apalagi nih kalau lihat yang cerah-cerah, lihat luar tuh panas ya cuacanya ya, itu langsung keleyengan, langsung pusing, langsung kabur pandangannya. Nah, udah pernah periksa mata belum nih ya? Entah itu kena mata rabun atau glukoma atau mata iritasi. Wah, atau kemerahan juga perih. Nah, Sobat Sara FM ya, sekarang bukan waktunya ngeluh. Sekarang waktunya diatasin. Yuk, buruan rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan tunggu apa lagi? Yuk coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Dan yang paling penting kandungannya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang memang fungsinya banyak ya untuk kesehatan mata Anda. Jadi bisa mengatasi berbagai masalah keluhan mata. Yuk buruan coba rutin minum Vitama pagi ini. Dan tetesin obat tetes matanya ya. Obat tetes mata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari. 1 kali tetes Vitama Solusi Kesehatan Mata.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama nih ya bareng di ATL Dangdut tuh kalau tiang dangdutnya asyik banget. Ayo lanjut sesi pon live kedua nih. Yang mau naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, selamat pagi Mbah Karim ini ya.
1: Iya, ini absen aja nih ya.
0: Siap, terima kasih
1: absen. Salam buat semua penggemar Tara, nggak terkecuali. Ya, salam buat Nia juga, selamat bertugas.
0: Amin, terima
1: sampai
0: kasih.
1: Selesai. Ya, mudah-mudahan nih semua penggemar Tara ya dipermudahkan segala urusannya di akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih ya, doanya.
1: Pokoknya salam semua. Semoga setia semua penggemar sekarang.
0: Terima kasih banyak Mbah Karim.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, makasih buat Mbah Karim yang ada di Klirong Kebumen ya. Lanjut. Lagi asyik dugem Mbak Nia, monitor DTL malah matlis nih. Waduh. Semangat sama Asrap lagi matlis di sana ya. Waduh ya. Jadi kehambat ya, enggak bisa jahit ya. Semangat ya. Iya, thank you banget ya udah pada merapat absen pagi ini. Luar biasa memang sih Sobat Sara FM, gak ada duanya ya. Paling nomor satu, paling rame, paling ya gak bisa dia sebutin semua ya. Luar biasa banget emang pagi ini ya. Dan juga hai yang lagi semalam kecapean gitu ya, setiap pagi, siang, sampai sore Mbak Nia, ya Allah kerjaannya bikin lempoh kakinya ya. Rasanya capek banget, lelah ya. Kadang tuh sebelum tidur sambil pijit-pijit kaki. Gak ada yang pijitin, jadi pijit sendiri nih Mbak Nia ya. Iya, pijit aja ya biar lebih enakan, kakinya lebih enteng gitu. Pijit pakai minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Iya, mulai 15.000 aja udah dapetin minyak herbal Sultana loh. Apalagi banyak banget manfaatnya, bisa untuk yang gatal-gatal karena alergi ataupun karena digigit serangga, atau barangkali ada yang ya mabuk perjalanan, kulit berjerawat, atau kena panasnya gitu ya. Bisa oles minyak herbal Sultana ya, bisa digunakan untuk anak-anak, dewasa maupun orang tua. Jadi semua cocok ya, bisa pakai Sultana. Kalau pengen lebih irit, lebih hemat, isinya lebih banyak, lebih awet juga ya. Jadi enggak gampang habis ya, beli yang 15.000 mah cepat habis Mbak Nia. Iya benar, belinya yang paling gede ya, yang 100 ml mulai dari Rp47.000. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan Sultananya ya. Kalau udah kehabisan bingung cari lagi di mana yang ada stoknya, bener nggak? Kadang udah di sana, udah di sini kosong semua Mbak Nia. Banyak yang udah borong Sultana ya di rumah ya, hebat banget. Apalagi nih yang dalam perjalanan nih, sering banget kerja di luar ruangan gitu ya. Bawa-bawa Sultana aja kemanapun Anda berada ya. Minyak herbal serbaguna, yuk buruan coba aja ya. Kemasannya juga kecil, jadi mudah dibawa kemana-mana. Mau ditaruh tas, mau ditaruh ini jok motor, dashboard motor, nah bisa juga ya. Jadi gak usah khawatir. Oke, Nia lanjut lagi yuk ke lagu selanjutnya. Ada Adu Domba, Stacin bareng Nia. Dimana kelemkan di DTL ya, secara kebumen ya. Jadi jangan kemana-mana, kita goyang lagi.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Markasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

10 jadi waktunya Nia pamit nih Sobat Star FM dari acara DTL siang ini. Thank you banget ya udah gabung pada kesempatan pagi ini. Semangat pagi sampai aktivitas sore nanti ya. Semangat pokoknya buat kita semua. Dan semoga lancar-lancar. Nia izin pamit dulu. Mohon maaf untuk lagu yang belum bisa Nia puterin karena emang waktunya belum mencukupi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal labu top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal labu top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu. Nanti istri saya juga pasti beli labu top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang gak ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wala, makasih ya Bu ya. Atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
1: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW 2. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: cumi-cumi dan juga simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang. Yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Jenny Inka Adela, Adela, Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur. Ramuan dari Arab, obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1,

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa.

0: ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata, mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Jo. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Jo?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pit.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit

Irban. Paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira. Alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian nggak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: outfit sama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli Vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitama dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Star FM.

0: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?
0: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan

I. Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Stara FM Kebumen. Balik lagi, kok lagi? Belum hari ini baru mau akan ya. Ya maksudnya dari hari Minggu ke hari Senin. Aduh, gak berasa 24 jam kita udah ketemu lagi. Perasaan kayak baru tadi gitu. Oke, bagaimana Seninnya penghujung bulan Agustus? Masya Allah, udah abis aja Agustusnya terakhir hari ini, ya kan? Alhamdulillah sudah terlewati satu bulan Agustus yang penuh dengan nuansa kemerdekaan, nuansa 17 Agustus yang super duper heboh banget, ya kan? Di setiap desa, sekolah, apapun itu, pokoknya nuansanya luar biasa banget. Sudah siap menghadapi bulan September ya. Semoga Septembernya ceria, gak ada derita. Amin, amin. Ya mau gabung langsung aja. Atensi Anda, Rena tunggu SMS WhatsApp di 085186069984. Sekali lagi mengikutan gabung bareng Rena boleh banget. Ditunggu ya SMS WhatsApp Anda, kirimnya di 085186069984. Tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vita, Mavitapedia, ada Temoro dan juga Otipus. Sudah dibuka tadi, fenomena, tiada yang lain. Oke, tiada yang lain? Selain Stara FM Kebumen, iya kan? Baiklah, kita ngelogo lagi ya sebelum nanti atensi Anda. Pokoknya bakal Rena baca satu persatu. Muncul lagu berikutnya dari Sonia, Luruh Cintaku.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat

0: Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Okay, thank you banget yang udah gabung nih. Mau dibaca gak sama Rena? Mau ya? Okay. SMS atau WhatsApp Anda buruan kirim 085-186-069-984, 085-186-069-984, silakan gabung di sini. Mau say hello, mau request lagu boleh banget. Andre siang Andre. Salam buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Tika Darmanto, Bu Karmina, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bunda Nisalis, Mama Fian, Mama Ashraf, ada Mama Ririn, Ma Cindy, Mbak Yaya, Mas Ibnu, Kang Muksin, Kang Mamat, dan juga buat semua sobat Stara. Buat barenanya sama tugas aja. Okay, thank you. Ada assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, gabung. Kabar Rena sehat, alhamdulillah sekeluarga baik. Buat yang lagi monitor, Bunda Ani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Mbak Ashraf, Mbak Bubut, Bu Yati, Bu Saminten, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Pak Imam Butu, Mas Soyong, Mbak Yanti Marun, Bu Karmina, Bu Siti, Bunda Pak Karim Chicken by Alaska. Terima kasih buat Mbak Imam tugas ya, selalu bahagia selalu. Iya, makasih. Ya Kak, panas. Gak awalnya adem sih. Kalau berjemur di luar mah panas. Mbak Soyong lagunya Screen, kayaknya udah tadi. Bila Cinta Didusta ya. Salamnya buat Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Tika, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Ayu, terus juga Bu Saminten, Bu Heni, Mama Kiki, Mama Fian, terus juga Umi Hanif, Bunda Ervito, Pak Pariono, Pak Sutar, terus juga Bapak Nora, Mama Ainu, Mama Cindy, Mama Ashraf, Mbak Liana, Mbak Sri, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Yanti, siapa lagi, Mas Ibnu, Mas Tejo Ragil, juga buat semua yang lagi dengerin Radio Star FM Kebumen, thank you. Mbak Tri, waalaikumsalam, halo Mbak E. Lagunya boleh ditunggu ya, salamnya buat semua fans Star FM. Makasih Mbak Rena, kembali kasih. Lagunya boleh ditunggu ya. Berikutnya di belakangnya Mbak Tri, ada... Siang Rena, Tujuh Regal Saputra di Kompleks dalam Pasar Kota Inangun, lagunya Sia-Sia Merindu. Buat semua fans Stara FM, dengerin aja. Makasih. Iya, kembali kasih. Lanjut. Ada... Oh... Bunda Enggar, halo Bunda, waalaikumsalam. Boleh lagunya ditunggu, salamnya buat yang lagi monitor aja, buat barinanya sama tugas. Makasih Bunda. Udah dulu ya, yang belum kebaca, lanjut deh ntar sesi berikutnya. Rena bakal baca-baca WA Anda, sekalian bakal buka phone live gitu ya. Semangat-semangat, tapi semangat, jangan lupa minum Habutop biar keluhan sakit Anda bisa segera sembuh, cepat sehat lagi, bisa beraktivitas kembali, gak ada keluhan lagi. Semangat, konsumsi selalu, kalau udah beli mah konsumsi terus sesuai aturan, minumnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam ya. Yang mau beli, belum pernah coba sama sekali, ayo gas langsung ke apotek, ke agen-agen terdekat. Harganya Rp100.000, Rp150.000, Rp230.000. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT01 RW02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu letih lesu.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM.

Okay, Zona Malaysia. Masih ada Rena temenin Anda siang hari ini. Anda sambil apa? Sibuk kerja ya? Ya haruslah, biarpun sibuk harus semangat, tapi tetap harus jaga kesehatan. Jadi kadang ada tipe orang tuh yang benar-benar pekerja keras banget, nggak tahu pokoknya dalam pikirannya kurus kerja, nyukupin yang di rumah, kerja, cari duit. Pokoknya ada proyekan, ada orderan, angkatin gas kayak gitu terus. Jadi kayak ternyata hidupnya tuh sepaneng gitu, maksudnya karena dalam pikirannya kerja, cari duit. Jadi kayak nggak ada waktu untuk menikmati hasil kerja kerasnya sendiri gitu. Uang adalah ditabung, uang adalah dikasih buat nyukupin yang keluarga di rumah gitu. Tapi kayak bener-bener gak ada space waktu buat ini loh hasil uangnya ya. Sementara sehari ini free dulu, gak kerja dulu gitu. Bener-bener bisa menikmati hasil kerjanya, duitnya itu buat makan enak, buat jalan-jalan, buat nyenengin diri sendiri, buat apa sih yang lagi dibutuhin. Itu ada yang mode tipe kayak gitu, jadi jatuhnya ke sakit ya, karena

0: demi mewujudkan sesuatu, demi apapun itu, tapi tetap cintai diri kita sendiri gitu. Ada boro-boro mikir marung makan enak gitu, boro-boro nyandang yang dipakai bajunya kuak kui. Kalau nggak dibeliin yang perempuan yang istrinya, nggak bakal tuh pernah beli baju, karena kayak nggak ada pergerakan, ayo ke toko, aku mau pilih-pilih baju baru nih gitu. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Aduh, janganlah, jangan hidup, jangan dibikin sepaneng. Semua disyukurin aja yang udah ada, tetap relax. Hasil kita jangan semuanya tuh bagus kalau punya investasi gitu. Tapi investasi yang paling penting ya tetap mencintai diri kita sendiri, kasih apresiasi ke diri kita sendiri. Jatuhnya kalau udah sakit, aduh, ya kan, pusing dewek. Kayak gak enak, makan apa-apa gak enak. Ini gak mau ada yang pang live, apa susah? Yuk, dicoba yuk. 085-186-069-984. Rena angkatin. Yang mau pon live, sebelum nanti aku baca-baca WA lagi ya. Walah, ternyata banyak notifnya baru pada masuk, Besti. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Aduh. Halo, assalamualaikum, Marana.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah makan siang belum? Sabun-sabun di rumah.
0: Lah ya, sabun-sabun sini takau nih bab maem terus.
1: Ya wis, ngopi rum.
0: Belum juga, gak ngopi.
1: Ya halo, siapa?
0: Takon lia nih, Cah. Itu radionya kecilin dikit, Mah.
1: Kecilin?
0: Iya, berisik. Nguik-nguik. Sakit di kuping.
1: Nguik-nguik kayak Mbak Rena.
0: Mana belum kecil?
1: Nguik-nguik.
0: Udah?
1: Ya udah.
0: Belum, masih ngak-ngik-ngik tuh. Nah.
1: Belum ya, masih wik-wik aja.
0: Buang ya kena radio, Nek.
1: Ya Allah. Yang kok bisa ngerti Mbak Rena?
0: Iya, aja dibuang. Diumpet na di sit. Singato.
1: Singato, anak ring sawah.
0: Iya, kena. Mau lagu apa, Mama?
1: Di rantai, di gelang rindu aja.
0: Oke, boleh.
1: Salam kenal aja lah itu buat semua pendengar Radio Setara.
0: Oke deh. Ya,
1: sama itu ibu-ibu yang lagi pada dugem tuh.
0: Iya, semangat ibu-ibu lagi dugem.
1: Setia dengan zona Malaysia Nyamba Rena.
0: Mama, ini jahit apa? Mantel atau baju atau apa?
1: Baju. Baju pesan.
0: Baju apa nih?
1: Baju apa ya? Baju tunik apa?
0: Oh, tunik.
1: Banyak sih ya.
0: Daerah mana, Ma?
1: Daerah Jatimulyo.
0: Oh, terus kalau udah jadi itu dilempar kemana?
1: Ke kepo banget sih.
0: Iya kan,
1: ke
0: pengen
1: Jakarta.
0: Oh, ke Jakarta. Iya, maksudnya gitu kan.
1: Iya, ke Jakarta.
0: Kali ada butiknya.
1: Boleh kan, Marena, kalau mau beli di
0: online-nya ada ya?
1: Iya, kalau lagi jalan-jalan beli kalau punya duit.
0: Punya ya. Duit. Jangan ngecep banget emang tuh bas. Tunik si Jiana getak deleng.
1: Siji kan akeh batire.
0: Iya kan, nek Rena tumbah siji engko kan dibonusne telu kan lumayan.
1: Waduh, nisan.
0: Oke, sukses, semangat ya. Lancar-lancar ya, semuanya, jangan pada ngantuk. Iya, sama-sama. Makasih Mama Sheila. Berikutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, mantap. Semangat ya, Pol. Bapak ke.
2: Semangat, kesulit juara ya semua.
0: Wah, uli apa lagi hadiahnya, Kang?
2: RW-ku menang.
0: Mantap. Hadiahnya apa lagi? Makan gede nih.
2: Hadiahnya, duit. Kena gue makan malam.
0: Aduh, asik. Mantap. Alhamdulillah, madang gede.
2: Halo.
0: Iya, mau lagu apa, Kang Mamat nih? Kak Mamat, halo. Ya, kenapa? Kok hilang? Assalamualaikum. Wah, ini yang jalan-jalan sendiri nih kayak.

0: Halo Mama Fian.
1: Waalaikumsalam Mbak Rena.
0: Halo, sehat, baik. Mama Fian apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ren. Ini masih semangat.
0: Alhamdulillah, mantap. Udah makan siang belum Mama?
1: Baru aja selesai ini.
0: Ih, pakai apa?
1: Enggak mau lantar Mbak Rena. Kepengen jauh nanti kesini.
0: Ih, khawatir banget Rena gak kepengenan.
1: Tadi kira pamer gitu loh Mbak Ren.
0: Kan Rena yang nanya. Kan Rena yang nanya. Yang penting gak kirim gambarnya. Kalau kirim gambarnya bisa jadi kok kepengen.
1: Enggak lah, aku gak mau pamer lah. Asian.
0: Ayo wis lah, mau lagu apa Mama Fian nih?
1: Aku biasa aja deh.
0: Apa? Ma?
1: Cinta jarak jauh.
0: Oh, cinta jarak jauh. Iya, ngilang-ngilang kayak ke bawah angin gitu. Ya udah. Salam-salam.
1: Ini kayaknya ini apa panas banget jadi kayak kena angin gitu emang ya.
0: Iya kali. Yuk, salam-salam, Ma.
1: Udah. Aku salam dikit ini keburu ya. Anginnya lewat lagi. Tadi okay. Kemana?
0: Tahu dia tato turun.
1: Buat tadi Mama Sila juga ya.
0: Iya.
1: Sehat-sehat Mama Sila.
0: Amin. Tuh hilang lagi.
1: Semuanya lah yang
0: iya. Oke.
1: Mbak Rena. Semuanya setara iya.
0: FM. Siap.
1: Mbak Rena selamat juga. Sehat selalu. Kulit
0: iya, amin.
1: Kasih Mbak Rena. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Jadi lampu radionya mikir bis. Urip maning. Oh gitu. Iya. Makasih Mama Fian. Tadi Mama Fian juga kayak kena angin gitu. Tahu-tahu hilang, kok Mama hilang kemana tadi? Aduh, duh. Bentar ya. Insya Allah. Ya, penelpon berikutnya. 085-1860-6984. Susah ya, berdiri gak sih? Coba lagi. Nah, ini Mamat nyambung lagi nih. Halo? Belum? Halo?
2: Halo?
0: Kok ngilang, Kak?
2: Telat suaranya gimana?
0: Kenapa tadi tuh?
2: Enggak, tadi tiba-tiba mati lampu, radionya aku kebingungan.
0: Oh ala.
2: Di HP enggak ada suara.
0: Terus?
2: Radionya mati kan, terus suara.
0: Oh ala, kirain kenapa. Ya.
2: Ya, seperti orang kebingungan lah.
0: Kebingungan, oke. Lagunya apa tadi ya?
2: Lagunya tadi belum.
0: Oh belum, ya wes awal lagunya.
2: Sela aja lah.
0: Sela, oke boleh. Salam-salam Kang. Kang Mamat.
3: Kan aku nyambung.
0: Ih, Kang Mamatnya belum turun. Tahu-tahu Mama Asraf naik. Ini padahal gak aku
3: pencet. Tiba-tiba nyambung bareng.
0: Mulai HP-nya error, Gie. Kang Mamat nutup, Mama Asraf naik. Padahal gak aku pencet punya Mama Asraf.
3: Iya, tadi juga Kang Mama turun punya aku sempat naik, terus turun lagi. Mama Fian yang naik.
0: Ya, wis lah. Pokoknya HP-nya itu keren banget.
3: Aku tak request lagu di situ lah.
0: Apa? Iya, apa lagu nih?
3: Lumpur dan Berlian.
0: Boleh.
3: Iya, salamnya tadi udah pada naik. Mm-hmm. Ada pertama siapa ya? Mama Sheila ya?
0: Iya, betul.
3: Salam kenal, aku juga lagi dukem, okay. Cuman jahitnya mantel,
0: oke.
3: Okay. Ya, terus buat Mama Fian, Kang Mama, Gunder, Mas Andre, mm-hmm. Terus Bu Carmina, Bunda Nesalis, Mama Rofi, Mama Rangga, Mama Naomi, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Sri, mm-hmm. Mbak Nur, Mbak Yanti, mm-hmm. Terus buat semua pendengar setara FM Kebumen.
0: Okay.
3: Udah Mbak Rena, terima kasih. Tetap semangat. Siap. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Ih, Kang Mama tadi gak aku putus serius. Tahu-tahu Mama Syaraf naik sendiri dia. Aku bingung ganti suara. Aku gak pencet punya Mama Asyraf, tahu-tahu udah ganti suaranya kan. HP-nya nih kadang-kadang bikin deg-degan. Bu Kumis monitor, boleh Ibu ditunggu lagunya. Saya selalu kemarin semangat ya Ibu, makasih semangat saya selalu bagi selalu juga ya. Mutiara punya screen ya. Oke. Okay. Bu Detini, waalaikumsalam siang juga Rena, sehat Bude. Oke, okay, masuk list ya lagunya buat semua pendengar Setara FM, buat Marinanya makasih metugas. Iya, yeah, makasih juga Bu Detini. Semangat selalu. Siapa yang gak bisa naik? Papa Ijo, halo Bu Yati, Mama siapa lagi nih? Yang ini belum ada namanya. Ada Frena juga. Ada Mbak Surip ya. Oke. Boleh ke WA aja nanti Rena baca ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Ami. Selamat siang juga buat semua teman-teman nih yang lagi pada di salon. Pokoknya semangat terus kerjanya, hidup pejuang rupiah. Salam kenal buat semua pendengar Setara FM, mat beraktivitas, lagunya Ella Berlayar Tak Bertepian buat karenanya. Selamat bertugas. Makasih Mbak Ami, semangat ya. Buat teman-teman di situ pada kumpul enggak nih Mbak Atun, Mbak Darmi, Mbak Ening, Mbak Desi, Mbak Septi, Mbak Isya, semangat semuanya. Jangan ngantuk ya. Lagunya Ella. Oke, Rena siapin dulu. Udah ya. Masih banyak, cuma ntar lagi aja aku baca. Nanti Rena beli lagi buat baca-baca WA Anda lagi. Masih bisa request lagu, masih bisa salam-salam gitu ya. Sambil apa Anda? Sambil minum teh moro nih. Wah, kayaknya enak banget, seger banget ya. Boleh-boleh yang punya stok teh moro sambil beraktivitas itu, sambil nikmatin secangkir teh moro. Yang belum beli, beli guys. Harganya murah banget, cuma Rp15.000 aja. Tehnya teh yang terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan biar badannya sehat, bugar sepanjang hari. Konsumsi teh moro setiap hari. Beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda.

0: kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Check, check. Hubo tam.
1: Oke, Wise Arizona Malaysia. Selamat siang yang baru gabung. Tinggal setengah jam lagi, lumayan lah ya. Aku baca lagi WA-nya. Ada Mama Risma, waalaikumsalam Mama. Lagunya Thomas Arya, Bukan Akhir Segalanya. Buat Sobat Star FM semuanya, buat Barina selamat tugas sampai tuntas. Iya, kembali kasih Mama. Selamat siang Papa Ijo, apa kabarnya ini? Mau gabung di Zona Malaysia? Boleh. Buat yang udah naik, buat Barina sama tugas sampai nanti, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Amin. Terima kasih doa yang sama buat Bapak Pak Ijo sekeluarga, sehat selalu, bahagia selalu, semangat ya Pak ya. Berikutnya ada Assalamualaikum Barina. Waalaikumsalam, siang juga. Lagunya Sonia Kau Sebut Namamu. Salamnya buat semua pendengar Star FM, buat Barinanya sama tugas aja. Dari Alitukom. Oh iya, makasih ya. Udah ada dulu. Ya dulu, lagunya masih banyak, lagunya panjang-panjang lagi. Ya. Oke, yang mau beli Sultana minyak herbal serbaguna, yuk langsung gas ke apotek-apotek, ke agen-agen terdekat. Enggak mahal. Jangan bilang mahal kalau beli 25.000 tuh dapat 60 mili. Yo, mau banding-bandingin yang ono yang mahal? 60 mili sama-sama harganya ratusan ribu. Eman-eman lah, kalau buat aku mah bisa buat beli yang lain ya kan. Buat gatel, pijet urut, luka-luka gitu, buat sakit-sakit, pengobatan luka luar, pokoknya cukup dioles, dibalurkan pada bagian yang sakit berulang-ulang biar cepet biar cepet sembuh lagi. Halo Mas Andi. Oke, lama gak gabung nih, baru gabung ya. Rena munculin satu lagu spesial dari request lagu ini, Screen Mutiara. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda di Zona Malaysia.

0: Ingeta bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya

0: Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

Oke, Sobat Sonora FM, Rena pamit dari Zona Malaysia. Makasih kebersamanya. Abis ini gabung lagi, Rena bakal balik temenin Anda di Popmania jam 3 sampai jam 5. Oke. Sampai jumpa nanti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Halo, ada Rena kembali sore hari ini temenin Anda, temenin aktivitas sore Anda di Popmania. Full lagu-lagu pop Indonesia baru jam 3 sampai jam 5 ya. Yang mau gabung boleh merapat. SMS WhatsApp ditunggu di 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Bersama Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan Otipus.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Alangkahnya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wala, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Selamat sore yang baru gabung. Udah nunggu-nunggu ternyata ya. Aduh, sorry ya. Tapi nunggu apa sih kalian tuh? Bukan nunggu aku ternyata. Terus nunggu apa? Akhirnya thank you banget yang udah gabung ya. Gue gak dibaca. Baca atensinya, bukan baca. Aku tidak bisa baca.

Belum sesi pon live, Bun, belum. Nanti jam jam ini baru sesi 1, belum buka pon live. Pon live-nya ntar ya. 085-186-09-9984. Boleh dong request lagu? Boleh. Say hello, boleh. Dibaca gak nih? Baca gak ya? Halo Inoy, kamu lagi monitor, thank you ya. Kok cuma gitu aja sih? Kok gak, apa namanya? Gak salam-salam. Halo Mama Sheila. Udah sore Mama di sini, di situ masih pagi kah? Lagunya sesi potret boleh, ditunggu ya. Mama Sheila, lagunya mau diputar cepet atau entar-entaran aja nih? Semangat ya Mama Sheila ya.

Waalaikumsalam. Halo Mariski. Iya dong, semangat dong mama. Lagunya Melly Nike. Yang apa ya? Oh ya, bertemu kembali. Oke, okay. Nanti ya aku cari dulu ya. Buat Bang Iki, buat Bunda Ervito, buat Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, ada Bu Yati, Bu Karmina, Bu Hindi, ada Mbak Ahmad, ada Kang Hoyong, ada Kang Giuman, Pak Dinsa Songko. Terus siapa lagi? Pak Karim. Pak Karim memang lagi dengerin Pak Karim. Ada Om Pariono, ada Mas Andre, juga bos semua pendengar Radio Sare FM, mau dengerin aja. Oke, okay, thank you.

Putri Selatan. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Baik, sehat alhamdulillah. Hah, lagunya Leto, gak bisa. Mama, wah lagunya baru atuh ya. Buat Mas I saya selalu, buat Mas Andre, Pak Fatur, beserta Ibu Kumis, beserta Bapak Nora, ada Kang Imam, ada Putra Sulung, Bapak Ijo, Bapak Riono, Mbaknya Alaska, Bunda Rvito, Bunda Juli, Mama Ririn, Mbak Cindy, Bu Yati, Mbak Putri, Umi Hanif, buat semuanya aja yang lagi dengerin ya.

0: mau dijewer. Emang boleh jewer-jewer? Kenalan dulu ya.
1: Oke, Bu Kumis. Oh, Ibu masih monitor. Judi Kak Cinta Karena Cinta. Masuk gak, Bu, ya? Baru gak sih? Jadi kalau gak masuk, diganti yang apa namanya, lebih baru lagi ya. Semangat, udah deh. Ini tadi request sesi potret. Siapa ya? Mama Rizky, bukan Mama Sheila. Oh, ini bapaknya ya, aku lupa siapa anakmu jenengnya lah, Jan. Akifa, bener gak sih? Dalam, halo Mas Dal. Sehat Bapak? Udah aku lagu dulu ya.
2: Oh iya bener. Ibu gimana kabarnya?
1: Yang mau pon live nanti jam berapa? Jam 4 kurang dikit.
2: Sehat Bu.
1: Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen.
2: Insya Allah,
1: boleh tahun dong.
2: Depan aku bisa pulang ya,
1: Ibu. Kasih lagu, say hello.
2: Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Boleh.
3: Iya, enggak apa-apa.
1: Enggak, aku enggak lupa.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM.

0: Iya. Iya emang harusnya gitu. Aduh. Halo, yang baru gabung selamat sore. Mendung gak sih? Kayaknya mendung ya. Yang mendung apanya? Masa hatinya mendung? Lanjut ya.
1: Lagi kisah yang sama.
0: Ini mau baca WA atau mau buka phone live? Enaknya apa nih? Sore-sore enaknya ngapain, bestie? Aduh. Kenapa feedback sih? Ada yang mau phone live? 0851806998. 085-1860

0: nih Mama Leo ya. Wah, Mama Najit naik nih. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sore, Mama.
1: Sore. Apa kabar, Marena?
0: Baik, Mama Najit. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagunya Firza, Mbak.
0: Firza?
1: Iya, yang tentang rindu.
0: Oke, boleh-boleh. Salam-salam, Mama.
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Star FM.
0: Oke.
1: Buat barengannya, selamat bertugas. Sampai tuntas nanti. Pulangnya hati-hati, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mama Najit. Ada lagi gak di belakangnya Mama Najit? Bun, mana bundar nih? Katanya mau naik. Kang Mamat dulu. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore, Kang Mamat.
2: Sore juga, Mbak Rena.
0: Leren, Kang.
2: Ngolah telan-telan mandi sekalian mandi sore.
0: Nanggung, mesti nanggung.
2: Anu langkene sorene wah. Asar iki tengah 5.
0: Dadi?
2: Ya kok kira-kira asar mandi.
0: Ya. Apa nih lagunya?
2: Kita usahakan lagi.
0: Boleh. Salam-salam.
2: Baru bunyi malam. Lagi aja
0: nih. Oh.
2: Ya aja, Mbak Rena.
0: Ya.
2: Talemnya buat semuanya saja lah.
0: Oke.
2: Okay. Semangat sampai sore nanti sampai selesai.
0: Siap.
2: Terima kasih, Mbak Rena. Silakan dilanjut.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Kang Mamat. Ada lagi nggak? Udah. Kak request lagu Iqra. Ini dari siapa? Kenalan dulu gitu minimal. Kan biar aku bisa panggil namanya. Siapa namanya?

Ikronya boleh nanti ya. Oke, pokoknya sampai nanti jam 5 masih ditunggu gabung Anda. SMS WhatsApp buruan 085-1860-6-9984. Special di request lagu Leodra. Siapa tadi suka lagu ini? Pesan terakhir. Kenapa harus terakhir coba? And miss-nya abis ini ditunggu ya.

0: apa-apa. Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan, sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ma, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Halo Anto, merindu lagi. Salamnya buat pendengar Star FM Kebumen dimanapun berada. Basri, waalaikumsalam, gabung lagi. Teh hijaunya udah, barin aja Bunda Salih, Mama Intan, Bunder. Oke, makasih ya. Oke, Sobat Star FM, udah mau jam 5 nih. Saatnya Rena pamit dari Opinia ya. Yang request Ikro kayaknya besok deh. Tadi Remel audionya udah keluar. Oke Sobat Sara, terima kasih kebersamaan. Rena pamit. Ketemu lagi insya Allah besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan.
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pripun carane genake dhewe niku semangat. Semangat taat ning Gusti Allah, piye carane? Piye carane genake dhewe kuwi mang istiqomah taat ning Gusti Allah niku pripun? Kadang kula niku duwe bojo, duwe anak, ngerti iki api, iki ora. Tapi kon budal niku lho wangel. Tahu menruki ngoten niku. Jadi yo ngerti iki api, iki halal, iki haram, iki gak tepak, iki tepak. Tapi kon mangkat niku lho wangel. Nggih ngerti nek salat niku wajib, iki sing sunah, ngertos. Tapi budal niku lho kok uwabet niku nopo? Ya, dalu punika kula pengin nuturi awak kula piyambak kalih ngajak sinau panjenengan sedaya. Wonten kitab Ihya Ulumuddin karyanipun Imam Ghazali. Wonten bab Riyadhatun Nafsi. Jadi bab Riyadhatun Nafsi. Riyadhatun Nafsi. Melatih jiwa agar taat kepada Allah. Jadi ning kitab Ihya ana bab jenenge Riyadhatun Nafsi. Bab melatih jiwa untuk taat kepada Allah. Disemak bareng-bareng iki sing uripe arasa-rasen ibadah niki disemak bareng-bareng. Kayake dhewe iki nek wayah macak kudungan apik menan semrintil. Tapi wayah krungu adzan arep mangkat ngibadah ngono beh sing angop molet apa. Delok TikTok ngono semangat. Buka Quran awang-awang. Biasane kudunge biru. Enek sing luwih nemen kudung abang. Sirai enek bandu nih iso murup. Lagi kena kabeh. Jadi ngerti nih apik tapi ngelakoni wangel. Nanti ngalami. Sing ngomongi lo bolak balik ngelakoni ngunuhi. Cuma nih sing rungok nih. Itu cak badal. Cak badal menjep-menjep. Jadi kaya EDW kadang, wah dulu TikTok ngono. Mbok jam itu sampai rolas awan nih lho. Ya kuat. HP ini rakwat, wongnya panggah melek. HP ini lho sampai ngedrop. Nyekel Quran, heleh kok sak jam. Telung menit ini lho. Nek nyetori wis bola balik. Kokono lho, video ini kokono lho. Gen roh guse esok. Kenapa ngati lo nih ay wiritan sregep nek tasbih anyar weh gue konter apa barang rodok suwi ngono ketarane kok sepi renek wong nyopo renek wong ngelem alah leren ay. Wonge linggo ning sorsengon. Nek wayah buwuh dikabari, engko becek ning omahe kono. Wah, langsung wedaan kandel. Ge klambi kudunge kaya korden. Parfume sak timbo. Iya ta? Kudungnya biru, kambingnya putih. Nek gaya gincu ko wandel. Ngombe es teh gincu nih kelet nih gelas. Dilalah mlebu waktu nih sholat dijak wudu, eman-eman, wedake luntur. Pilih di jamak, beh. Ya enek-enek. Wong lanang ya ngono kadang. Nek kon ngopi sedina blek ning warung kopi. Wah ya betah. Bojo telepon lho, HP diwalik. Lah. Ya ora. Padahal ora arep nyeneni mek takok jek urip apa ora. Kuwi lho wis curiga nek dikon mulih HP diwalik. Wonge teko. Jenenge Ludi dadi sagas. Lah. Sawane iki bojone kok mulih. Mesakne margono pangajenganmu digarap Pak Ludi kuwi ae. Wong lanang ya ngono kuwi. Nek kon wiritan ngono, alah Gus ngijazahi kok jenengan akeh-akeh Gus. Diingi rebu wekasan kon salat tolak balak ngono, alah. Penggawean opo neh iki Gus e. Pirang menit to suwine salat iki pirang menit. Tapi nek dijak ngopi. Apa nek bakule wedok rondo pisan. Lah. Ya ning ndi to jek repot iki lho jek rapat iki lho.
1: Lah.
0: Rapat kaya uripmu kangge tenane. Obah titik rapat e. Sekda ya uduk, sekretaris kabinet ya uduk, menteri belas. Mek bondo ngopi iki lho jerene repot. Tapi kon salat setengah jam ngono lho. Sing jerene ranggawa salin lah. Kambine najis lah. Kowe urip lho najis. Lah. Penak. Lah, wong sing modele kakehan alasan nglakoni taat ngeten iki lho. Resepe apa? Gen iso enteng nek nglakoni ketaatan iki apa? Ngoten lho. Dimirengne ya. Uduk karangane Pak Idam ora syukur omong aku mendet saking kitab Ihya Ulumuddin karyanipun Imam Ghazali wonten bab Riyadhatun Nafsi, bab melatih jiwa agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enek resepe nglatih awake dhewe sing super kaken gaya kaken alasan kan sak dawa-dawane sak gedhi-gedhine alas jek gedhi alasan alasanmu sing wedok ngene kon salat ngakune em moso em sak wulan desamu preyo banjir sing lanang linggo kon ibadah ngono ngakune sing jerene anyang-anyangen ambue yen alah ndokmu mlorot. Iya ada. Oh, budrek aku. Lah wong sing akeh alasan ngene piye ning bab riyadhatun nafsi, bab melatih jiwa, diri agar taat kepada Allah, ini ada beberapa resep. Engko nek wektune nutut tak wacane kabeh, nek ra nutut separo. Sisane golek ana dhewe kepenaan. Sing pertama nopo? Carane awake dhewe gini iso jiwane iki mang cara bahasane wong Jawa bombong, semangat, optimis, agresif apa ne? Totalitas, powerful. Kok malah bilopati iki piye to? Badol iso mlowenceng, kancane ngalor kono malah menek kambil. Nomor siji resepe nopo? Ma'rifatu fadli ta'ah wa samrotiha wa akibati dunub wa ikobiha. Nopo artine? Mengetahui fadilah atau keutamaan ibadah dan hasilnya. Mengetahui fadilah atau keutamaan dari ibadah tersebut dan hasilnya ibadah tersebut. Wa akibati dunub wa ikobiha, serta mengetahui akibat dosa yang ditimbulkan dan hukuman ketika kita meninggalkan amal tersebut. Tak balik ini bisa kasih ya. Resep sing pertama adalah makrifatu fadli to'ah wa thamrotiha, mengetahui keutamaan dan hasil dari ibadah tersebut. Wa akibati dunub wa ikobiha, dan mengetahui dosa yang akan didapatkan, hukuman yang akan didapatkan ketika meninggalkan ibadah tersebut. Jadi uang niku nek keterane wabot, sholat abot, ngaji rungokno nalikane onok kiai nerangne keutamaane sholat kuwi oleh apa ae to jane sakliyane wajib. Terus uang kuwi nek ninggalne kewajiban, dosane apa, hukumane apa, rungokno. Krono kadang ae dhewe iki nek pancen krungu keutamaane apa oleh apa kuwi malah semangat. Leres no mboten? Contoh umpamane sampean nek kecili wis seneng poso Senin Kemis. Joko kok sono poso Senin Kemis iki biasane bojone ayu-ayu. Wah. Wah iki wis ra leren. Poso Senin Kemis terus. Umane mak-mak gen utang lunas. Gen nganu duite rantek-entek maca selawat iki wis bendina ya diwaca kuwi terus. Lah mulakno nek uang kuwi males salat. Kon salat sing kukur-kukur rambut, sing jerene repot, mikir negara, mikir RT, mikir bojone tanggane. Kunci yang pertama di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab Riyadhatun Nafsi napa? Ma'rifatu fadli ta'ah wa samrotiha. Ketahuilah keutamaan dan hasil dari ibadah tersebut. Wa akibati dunub wa ikobiha. Dan ketahuilah akibat dosa yang akan kamu dapatkan dan hukuman yang akan kamu dapatkan ketika meninggalkan hal tersebut. Langsung ning contoh nih, sing rodok wabet dilakoni sifate yo wajib nopo sing familiar salat. Wong iki kon salat iki, salat niku nopo suwi to, Bu? Mboten wong jenengan yo surate kulhu karo anas ae lho. Cowet. Urung kok teko tengah dalan lali rokaate. Wayahe atahiyat awal iki lho wis noleh ae. Muni yo golek HP ndelok Gusti Dam. Beh. Aku malah kena dosane niku. Lah sampe aku sok takoni malaikat, kamu telah menggagalkan fokus salat orang. Krana saking demene karo kowe Dam. Mohon maaf. Salat. Lah iki mang resep sing pertama kan mengetahui keutamaan dan hasilnya lah. Contoh pomo salat. Pomo salat kok jenengan aras-arasen. Golek ana fadilahe apa, keutamaane apa nek jenengan nglakoni salat niku wau. Kadosta wonten Al-Qur'an dipun dawaken, wonten surat Al-Ankabut niku dipun dawaken, innas salata tanha anil fakhsai wal mungkar. Salat kuwi iso nyegah perkara sing keji, perkara sing mungkar. Sak temene salat niku mencegah perbuatan keji, perbuatan yang mungkar. Artinya manusia akan terhindar dari kemaksiatan. Artinya manusia hidupnya akan lebih tenang. Wah, aku ki ya Allah kok panggah maksiat ae. Ning omah maksiat, metu kok omah maksiat. Jane aku wis ra krasan dadi tukang mendem, aku ra krasan. Dadi tukang rasan-rasan, aku ra krasan. Dadi tukang karaoke, aku wis ra krasan. Dadi tukang zina wis ora krasan. Tapi kok abot iki dilakoni piye? Lawan dengan salat. Inna sholata tanha 'anil fakhsai wal mungkar. Salat niku mencegah perbuatan sing keji, perbuatan sing mungkar. Ya Allah, ngamuk titik, salah paham titik. Aku kok moro-moro ngampleng bojoku. Aku kok moro-moro maneni wong tuaku. Aku yuk moro-moro, aku yuk ngerti nek nyolong wi haram, tapi kok panggah nglakoni iki piye? Ono HP ngletak dijiko. Ono bojo nganggur dijiko. Lah. Sandal ning masjid kuwi lho, ya dijiko. Dilalah nek imami. Barang konangan ngaku ning ngalap baro. Kuwi jenenge wong goblok pinter omong. Aku biyen yo wanyel tahu kok ngono kuwi an. Sandal anyar dilalah nek engkei wong, ya senajan nek engkei tak delok kuwi ning sopi regane jutaan. Ya mau weni. Wayah pengajian muduk kok ilang. Amsong iki. Awas nek cetukan. Ya walaupun kene diceluk Gus, tapi juga manusia anyel wong mulai ceker ditenon nek cetuk aku yo gang pirang dino cowetok konangan pak ngapunten niku sandal kula masa Allah Gus kula panjen niate ngala barokah ngono yo ngono ning aja beh berat pak. Wi padha karo riyaya aku open house. Open house riyaya niku lho. Sing biyen garangan cek akeh. Bunyai tuku rodong riyaya kuwi enek 1000. Wayah kupatan diisai. Almarhumah Bu Anis jek enek niku. Bu Anis laporan. Rodonge kantun 250. Lah sing 750 ning ndi, Mak? Nggih kirangan. Mosok dipangan karo jamaah. Sagas dilumpuk ning kabeh. Ning ndi jane parane rodong? Telusuri. Oh, ndi ngene uang nganu. Masa Allah ternyata jamaah ki ora trimakno doyan jajan bodoh. Rodong ya disikat. Alah, riyaya berikutnya. Arta ke idrim ki ora tega. Arta ke itong ki ora tega kaya ora ngajeni. Alah ya suke banyu tok ngono ae karo donga. Jajane mboten enten, Gus, tuku dhewe aku. Kono wis lali kene pegele rung mari. Beh, carane ngono ra siaran. Iki genep telung riyaya ngono kadul kabeh, Pak. Jadi resep yang pertama ngono kuwi kok awang-awangen. Oh, apa to fadilae? Salat. Inna sholata tanha 'anil fakhsai wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang akan tercegah dari kemaksiatan. Jenengan kok jek tukang maksiat? Tukang ngajar bojone. Jenengan kok cik maksiat wong wedok tukang maneni bojone. Jenengan kok cik maksiat tukang ngamplok bojone wong. Bahasa Arabe pelakor. Jenengan kok cik maksiat, maksiat-maksiat yang lain. Tapi jenengan mulai jane mulai entuk hidayah, aku mulai ngerti iki ora apik. Lawan dengan sholat. Ya kula mboten kusuk, Gus. Kelase awake dhewe iki ngibadah ora usah ngenteni kusuk. Iya toh? Ora usah ngenteni kusuk, malah ra mangkat kuwi. Sing kok ngenteni kusuk mah sing teko ajal. Wah, budrak. Terus wau dipun sebutaken toh ning poin nomor 1, wa aqibatid dzunub wa iqobiha. Nek pengen jenengan semangat ngibadah ngerti ya dosane karo siksane nalikane jenengan ninggal ning ibadah niku wau. Lah nek salat pripun, Gus? Eling. Wonten surat Al-Mudatsir niku dipundhawaken. Dadi dipun tangleti. Surat Al-Mudatsir. masalah kakum fisakor kalu lamnaku minal musolin. Jadi ada uang ini rokok sakor ditakloni apa sebabnya kok kue gini jerun rokok sakor kini kini apa rokok sakor. Nah, ternyata barang ditakloni jawabannya kalu lamnaku minal musolin, kula niki termasuk uang sing biyen niku boten nglakoni salat. Dadi enek kamare dhewe, kamare utuk surga jenenge neraka sakor. Lah, akhire jenengan kan malah mikir, jenengan malah mikir, ya Allah. Ketarane saiki aku penak. Ketarane saiki ning omah turu kuning AC, engko nek metu ning paran turu kuning hotel. Tapi nek aku ora ngibadah, mosok to sok muduk derajate ning neraka nek iso saiki uripe penak, engko nek metu kang omah yo pole umure menungsa pira to? 80, 70, 90. Gus Idam 100 punjul. Tapi ye urusane akeh kok kene. Mohon maaf. Kene rodok repot, Pak. PR belum selesai, garangan harus dibumi hanguskan. Gendangan nyumet rokok. Krana ning surga sok renek korek. Korek nang rokok. Mulakno aku kancanan

0: Arep margono.
1: Dadi sok ning lawang no nyileh. Nggih, Gus. Ndeng to. Genine wis teko ndek.
0: Malih kentir aku.
1: Umpamane neh. Amal sing wajib tapi abot dilakoni neh, tapi familiar sak liyane salat napa malih? Bekti karo wong tuane. Bekti karo wong tua niki nek abot to, Bu? Pak, nggih napa mboten? Abot.
0: Wong ae dhewe iki penak titik ngono karo wong tuane ya walangkrik kok. Jenengan mboten tuwek kok jenengan. Cacah kae lho.
1: Rungge, bocah-bocah iki kon bekti karo wong tuwa angel.
0: Digugah nyelentak. Dikongkon alasan.
1: Ditelepon cewek yang jemput jam 3 pagi. Oke. Jam 2 iki lho wis rela kudanan. Tapi kon kok ne brambang ngono lho. Sik to, Bu.
0: HP-ne miring karo ngegin. Boe dikeki alasan.
1: Video call karo gendakane ngono. Jam-jaman. Boso melipis. Ayang sudah dahar. Papa sudah makan. Nguntal letong. Ini makan sama apa? Sama serintil. Iya, ora. Tapi nek karo wong tuane ngono, Bu, madang. Jangan dipanggah iki. Wimbokmu udune kok melyakne. Malah panggah kok on masak.
0: Ya mohon maaf. Nek aku ya tak weman-eman wong aku iki yo tulung apa ning ibu sowan ana wis ngenteni dangane. Kok ketarane sare tutup lawang lagi. Tak iman-iman wiji ma tok. Semakin kita memuliakan orang tua kita, hidup kita akan mulia.
1: Loh, Gus, tapi nek wong tuane ngejak maksiat kuwi kan pertanyaan wis umum to, Pak. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, hukumnya wajib kecuali ketika diajak atau diperintah untuk kemaksiatan. Dilalah wong tuane rada kentir. Mendem-mendem bareng kene lho, Le.
0: Yo ngene aja.
1: Dilalah ibuke iki ya rada gaul pisan. Nduk, sampean gak gaul lho. Nyapun to sampean ki teplok ngaji ning sor sing ono malih kudungan bruku troke dawa. Lah pripun to, Mah? Kaya mamah ngene iki lho. Blekane teko udel. Rambute diblonyoi wis tayeng. Gunungnya diedit ning Thailand ngono. Gedek nek meledas. Idepe dikeki sapu. Ketip ketip ketip ketip ketip. Mikirku siji, apa ora malah abot. Rambut lekek disreni mripat lho. Iki mang pas penak awakku. Mulane sak sir-sirku ya to. Ora enek sing ngundang majelisku dhewe kok. Bebas. Paling sing nyeneni ya Kaji Suwari kuwi. Karo Kaji Sule iki. Sawene iki genti. Lah bekti karo wong tuwa niku abot to nggih to mboten? Lah carane ae diken smatripun. Ketahuilah apa keutamaan ketika kita itu berbakti kepada orang tua. Kadosta ngemuti dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridallah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhone Gusti Allah kuwi ridhonya Allah itu ada di dalam ridhonya orang tua. Nek wong tua ridho bungah dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita, Allah akan ri. Nek wong tua murka, duka.
0: berarti Allah juga murka terhadap kita. Ketahuilah keutamaan ngono kuwi padahal saiki jenengan arep buka kitab apa ae, apa to sing diarani afdhalur rizki utawa sempurnane rizki paling dhuwuri apa? Ridho Rabbil Alamin, ridhone Gusti Allah sing ngirani wong alam kabeh. Apa to tujuane wong ngaji, tujuane wong ibadah, tujuane wong lakoni amal saleh apa to sing ali? Golek ridhone Gusti Allah. Leres napa mboten? Wong urip iki nyapa to kok belajar apik? Golek ridhone Gusti Allah. Lah salah satu cara agar Allah menurunkan ridhonya terhadap kita adalah menggapai ridhonya orang tua. Mulane ngapunten dadi wong tua sing wis sepuh-sepuh ngeten iki sing wis duwe anak. Nek duka karo anake aja sampe nyedakne. Sak pegel-pegel diimpet, apa kadung keladuk sedakne kowe aku nang ngene ra ikhlas arep kowe ngene. Barendang dijabel. Wis ora sidole ora sampean panggah anakku. Sampean panggah darah dagingku ngono. Mek krana masalah asmara, krana bocah ra kena dipenging. Wah, kowe nek panggah karo kae aku ra rido ngene. Lah nek barno wis kadung apa neh barno kadung kok penging tibakno malah kawin lari. Padahal kawin ning ngene lho kesele kliwat. Malah mlayu karo ran. Lah nek wis kadung duwe anak, wis wong tua ya seleh. Seleh. Wis ya wis, sing wis kadung ya wis. Mesakne engko nek jenengan panggah duka, panggah rarido. Mesakne nek pusat engko malah ya rarido. Krana jenengan mbok piye-piye ya. Sababul wujud, sebabe anakmu wujud ning bumi iki ya jenengan. Ngono lho. Aja sampe nyedak-nyedakno sing ora-ora. Anak ya aja sampe nggodho. Ini pun gue carane nek wong tua niku omong nek kuping kula ora kuat. Manduk meneng-meneng ketarane ora kuat mlipir. Gue nek ismet meneng sungkem ngono ae. Ora kok gua ya atraksi. Aku ora kuat, Bu. Gayane banting meja ngene-ngene. Wong barang kreditan nek gak ken gaya. Gayane ngowamuk tukaran arep bojone ngono banting HP, prowok TV dibanting, ben aku nesu. Sesuk isuk mekar moro. Ampun Mas. Preman macam apa? Nesui ora usah banting apa-apa, kaken gaya. Turu ngono lho. Pos lurup lah mentas-mentas ngono wis to. Nyemplung aja ding banyumu full no. Takoni minggu nek keluargamu bingung. Nyapa ning jeding kok ra metu-metu meh bongko. Tapi aja bunuh diri. Bunuh diri kuwi dosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pun tau beban opo ae. Ini sudah diukur oleh Allah. Jenengan mesti mampu. Aja sampe bunuh diri, ngono lho. Terus nek pemarep maneni wong tua kan wau resepe nomor 1 wa akibati dunub wa ikobiha. Dosane iling-ilingen. Wah, dawuhipun Kanjeng Nabi layat hul jannah akun tidak akan masuk ke surganya Allah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Layat hul jannah akun. Wonge ra bakal mlebu surga. Mek parkir tok teko ngarepe cowandak malaikat cemplungne neraka. Pluk pluk pluk pluk pluk. Ono. Oh aja maneni, Pak. Aja maneni, Pak. Lah bos, nek pun kadung riyen nalikane sugeng niku kula pun sering maneni, sakniki dilalah kranten kula ngaji ning ST. Keberkahan kopi jos jis. Niki pripun, Gus? Kok kula niki sakniki sadar dosa kula kathah. Sregep ziarah ning wong tuamu. Sregep ndongakne. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Jalukno ngapura. Krana wong niku nek ismati yang tadziru dakwatan talhaquhu min abihi au
1: ummihi au ibnihi au akhihi au sodikin lahu.
0: Wong iki mek ngarep-ngarep dungane keluarga-keluargane iki mang lho, mboke, anake, kancane, mek ngarep-ngarep kuwi. Khususe donga apa? Istighfar. Istighfar jaluk nang ngapura nek pancen diyen jenengane kadung maneni, biyen kowe geng maneni terus. Satu pun dari perintahnya orang tua tidak pernah kamu lakukan. Niku pripun? Kula solusine sak niki kula pripun, Gus? Istiqomah jaluk nang ngapura nang Gusti Allah, duwe rejeki dipendhai, dikholi, diundang nang tangga teparo, tahlili, kaya mang gitu. Ah, dilalah kok duite pas-pasan. Jarohe tuku kembang, kembang sing teles. Di dalam keterangan beberapa kitab fikih, bunga yang basah ini dapat mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi itu kembang seger iki yo macane istighfar njaluk ning ngapura ning wong sing wis ninggal niku wau. Wah luar biasa niku mareme kliwat. Engko jajan uripmu nek malah toto. Umane dilalah uripmu morat marit krana biyen kakehan maneni wong tuamu. Lah dilalah bapake wis ora enek wis ninggal. Solusi terbaik pripun? Jaro. Dan bahkan ketika panjenengan kok istiqomah ndongakne wong tuane panjenengan, insya Allah derajat orang tua panjenengan itu di hadapan Allah juga semakin tinggi. Turfa'ulil mayyit ba'da mautihi. Mayit itu bisa dinaikkan derajatnya oleh Allah setelah dia meninggal. Ini ketika apa? Waladuka istaghfirolaka. Duwe anak-anake gimang sregep macakne istighfar jaluk ning ngapu ngapura. Mulakno saestu niku aja kagak atraksi. Nah, mungkin engko diistighfari digetuni karo wong tuane piye-piye ngene. Wah, edhe iki ngrepoti iki yo. Jenengan sampai umur 10 tahun iki biyo cek pengeluaran tok mbiyen. Ning weteng jenengan yo, wih, peneh mbok beh. Nek bapak ra nemen-nemen. Mbok i berat banget mbok i. 9 tahun sik nyusoni. Wih, kok etet-etet sampe gambleh kabeh. Barno sik nyekolahne sik sembarang kalir yo ora. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Heh. Anake gede ganti pake pake geragas eran ora ngerti wayah ngono kuwi polane ngono aku malah curiga ngono iki ra gelem duwe anak neh apa ngono kuwi ngono karena wedi nek rayan kuwi mang wae ngono walah nono manusia apa kamu itu upane wong kuwi mang kok pelit bakhil benar patok ini duit wi alasane iki kena gisesok gisesok gisesok piye to ngelawan petlit bakhil petit medit meleding imang piye to keutamane sedekah pelajarana sik ana kiai nerang ne sedekah rungokno cateten kados to kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi as-sedekah tudfiul khotiat kama yudfiul maun nar. Sedekah niku dapat memadamkan dosa seperti air yang memadamkan api. Wah, dosaku kuwi akeh. Iki nek pancen aku pengen iki urip kuenteng, toto, sedekah. Ora kudu akeh sak mampune panjenengan. Ngono. Adengan uang ya buakil ngono. Akhire malah tambah duwe. Lho biasane uang tambah duwe ngono tambah uangel, ngetokne malah tambah uangel. Nggih. Yo ora kok dasare medit yo. Piye yo? Nggih semono kuwi. Lah ancamane nek wong kuwi pelit napa? Wonten dawuhipun ulama, al-bukhlu yukhasil qalba. Al-bukhlu yukhasil qalba. Wong nek bakhil atine malih mati. Yukhasil qalba, atos. Dapat mengeraskan hati. Wayaslubu barokata rizki dan akan mencabut keberkahan rizki. Jenengan tambah duwe tapi kok tambah pelit. hatinya akan semakin mengeras, kemudian keberkahan dari rezeki panjenengan ini akan berkurang, malah ra barokah. Keterane akeh tapi malah mumet nih sirah, jibek nih si sirah. Biyen wayah pas-pasan tapi kok sregep sedekah, iki kok malah ayem. Barang saiki wake kok malah mumet nih sirah, iki nyapa iki? Paling kurang sedekah tambahi teng teng teng teng teng. Matur, muga-muga dititik-titik iso nglakoni. Dadi intine resep dari kitab Ihya yang pertama, kalau kita itu ingin jiwanya terus semangat taat kepada Allah, apa? Mengetahui keutamaan dan hasil dari ibadah tersebut, dan mengetahui dosa dan hukuman ketika meninggalkan amal tersebut. Paham? Lanjut, nomor loro nopo? Nek AED pengen dandani jiwanya AED sing pemalas nih wau. Nomor loro, al-mudawamatu alal qalil minat to'ah. Al-mudawamatu alal qalil, al-mudawamah alal qalil minat to'ah. Membiasakan melakukan amalan atau ketaatan yang ringan. Kulinakno ngelakoni amalan sing enteng-enteng. Ojo kesusu muluk-muluk. Langsung wakeh ngoten. Ojo. Titik-titik ngoten lho. Fa inna nafsa idza ta'awadat sahula 'alaiha al-katsir. Karena badan kita ini apabila terbiasa melakukan ibadah yang ringan, maka yang berat pun lama-kelamaan akan menjadi mudah. Kulinakno sing cilik-cilik, dilekasi sing cilik-cilik. Dan ketika itu tadi kok istiqomah, senajan titik tapi kok ajab, itu menjadi ahabul a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Napa tak amal yang paling dicintai Gusti Allah niku? Ahabul a'mal ilallah atwa muha wa in qalla. Amal sing paling ditresnani Gusti Allah kuwi amal yang dilakukan terus menerus, wa in qalla, senajan kuwi titik, walaupun itu sedikit. Ngoten lho. Jadi orang usah guaya, orang usah FOMO. Wong sak niki niku kadang ukuran hidupnya itu mengikuti TikTok. FOMO ning TikTok. Akhirnya mumet karepe dhewe, mbok ning TikTok enek pengajian apa gayane langsung. Wah. Terus bendino kataman, moro-moro belas. Wah, enek wong ngomongne sedekah utawa FOMO sedekah, melok-melok. Mari kuwi malah ora blas. Ora apik. Titik-titik era apa-apa sak mampumu, tapi istiqomah, ngoten lho. Ngaji teng mriki niku napa nate kula kuwatah-kathah. Muluk-muluk ngono mboten titik. Titik-titik tapi ae diajek Senin Kamis. Ngoten titik-titik ora usah atraksi muluk-muluk ora usah. Kaya to maca Quran. Mulakno wonten Al-Qur'an dipundhawaken. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Apa sing gampang saking Al-Qur'an iki waconen istiqomah. Mane yo wis saiki pancen sing kok demeni jik Yasin. Waconen Yasin. Wah, isomu surat Ikhlas. Yo wis waconen ae, bukaan Al-Qur'an. Wudu sik, mari kuwi buka Al-Qur'an. Terus mantun iku wis istiqomah, engko dikembangne titik neh. Terus engko sak halaman. Terus sampai pirang-pirang wulan. Penting istiqomah. Raketan sedina sak halaman, sak halaman, sak halaman. Mboten napa-napa. Kok dilokne wong, wah kuwi ngene-ngene. Kita itu dalam melakukan amal tidak butuh pengakuan manusia dan tidak butuh bersaing dengan manusia. Kita itu butuh ridhonya Allah dan kita itu bersaing dengan masa lalu kita. Wi ukurane wong lakoni ibadah kuwi. Kleru jenengan kuwi nglakoni amal butuh validasine wong, pengakuane wong, terus bersaing karo wong. Wah cah kae nek maca wis sak jos aku mosok semene lah. Ya sido-sido. kabeh iki enek dosise dhewe-dhewe. Kemampuane wong ya dhewe dhewe. Ngoten lho. Atus to pomo salat duha, tahajud. Duhanan ya ora usah langsung kowe susu 12 rakaat. Rong rakaat sik, patang rakaat sik. Yujzi'u minad duha rakaatani. Dua rakaat salat duha cukup sebagai bentuk syukure panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Dadi bendino rong rakaat, rong rakaat, rong rakaat. Engko suwi-suwi nek jenengan pakulinan, iki biasa keikhlasan akan muncul, kemudian pasti jenengan pengen nambahi. Pengen nambahi. Tapi kalau dari awal jenengan ngonjo-ngonjo, aku kudu ikhlas, kudu akeh, gen ketok pantes. Semua keikhlasan itu berawal dari paksaan. Ikhlas niku berawal dari paksaan. Jadi awalnya dipaksa. Suisi malah kulino, kulino, kulino, kulino. Kaya rata-rata sing istiqomah teng mriki ini awalnya kan kepaksa. Kepaksa linggo sawi barang kulino yang takoni sing wis istiqomah ini dia ora kesel moro-moro jam rolas ora kroso moro-moro jam piro ora kroso bahkan sampai uang sing ra biasa ngombe kopi gitu karena suwi-suwi ngombe ini ya ikhlas kayak dilalai jos jis wimang nyos nyis aku ingin dikabari tonggone obet obiri mupler ya nek jerene ngono loro lambung ngombe kopi ning pondok mari padahal pantangan biane wong lambunge tapi aku muni ngene ya aja akeh nek ngombe secukupnya saja baca bismillah jangan lupa Fatihah ke guru-gurunya mari diombe ping telu seruput seruput seruput alhamdulillah wah penyakit luntur karo uyuh. Untuk menyemangati jiwa kita yang malas melakukan ketaatan apa? Wah kayak lo uang ini malas kadang uang ini jaroh sergep sholat tapi cegeh bekti karo wong tua cegeh sodako cegeh enten ngoten niku. Lah resep yang ketiga apa? Di dalam kitab Ihya bab Riyadhatun Nafsi napa sing nomor telu? Sing nomor telu mujalasatu ahli ta'ah sering bergaul sering lingguh karo uang sing to'at dateng Allah Subhanahu wa ta'ala napa nomor telu? Mujalasatu ahli ta'ah lingguo karo uang sing agamone api wong sing soleh nek jenengan pengen api pengen taat karo Gusti Allah cakrukmu bedino karo tukang maksiat wah ya kuat-kuatan iman pak pengen api tapi gaya dakwah gaya siar pengen api aku pengen jadi wong soleh tapi bedino aku panggah melebur rumai yoba kuat mungkin imanmu kuat imranmu jengat lah astagfirullahaladzim nek diterus nih iso inna lillahi wa inna ilaihi rajiun selesai pak ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah jadi benahi jiwane ade sing males sing nomor telu mujalasatu ahli to'ah nyapa kok mujalasatu ahli to'ah kok linggo karo wong sing to'at fa inna mujalasata tuharrikul himmah wa tu'inu al ibadah karena hal tersebut dapat membangkitkan semangat dan membantu dalam ibadah jenengan ini gampang kumpul karo wong sing ahli ibadah malah dibangkitkan untuk ibadah. Mulane kula nyuwun ngapling ning kene ngapling ngaplingo tapi setiap kegiatan yang ada di masjid ikuti aja kemrusuk dhewe. Kok wayahe kuwi jamaah zuhur, ya jamaah. Oh, wayahe kuwi mang jamaah ngasar, melok jamaah. Bar ngasar ning kene kok wakian, melok nyemak wakian. Syukur-syukur melok muni. Mali maghrib iki mang kok enek narian nek malam Selasa, melok naria. Nek malam Jumat iki mang enek yasinan are tahlil melok. Aja kemrungsung krana peh pengin cethuk Gus Idam, mari kuwi kemrungsung dhewe mboten. Niku mengke suwi-suwi dadi pakulinan ning uripe panjenengan. Terus iso nulari koncone panjenengan sing dilalah dereng paham babakan niku. Kula niku mulakno nek teng malam Selasa kan lar-lare niku kula sanjang hadroh niki. Selawatane ra usah sing angel-angel. Sing jamaah iso mengikuti ae. Sing wong awam iso mengikuti ae. Sing iso nerokne. Kan kula omongi ngoten niku. Terus kula bulan baleni zikir kula sakjroning ngaji nek malam Selasa panggah kuwi. Nyapa? Sing wis kulino engko gen ora lali, sing awam engko gen iso mengikuti. Krana sing awale ora ngerti zikir nang mriki kathah. Bene nek netizen muni apa? Sing kula jekne kan yang utama itu adalah yang hadir. Adapun yang lihat live, ampun dijawab Ibu. Adapun yang lihat live niki menyiapkan jamaah yang memang menunggu rutinan ini, ngoten lho. Sing ning Taiwan, Hong Kong, Jepang niku ngenteni rutinan iki, ngoten lho. Dadi tolak ukur kula mboten netizen. Long ID live lho, ora niat ge konten, ora niat iki golek viewer krana ngladeni jamaah. Kula yo ora ngerti. Live streamingnya Gus Idam official niku ranking 10 liane game online. Jadi game online niku mulai 1 sampai 9 live streaming terbanyak di YouTube. Jadi live streaming terbanyak di YouTube niku 1 sampai 9 sing majlise pengajiane mung sitok jenenge Gus Idam official nomor 10 liane game online ini. Metune jek ndek wingi niku. Padahal saestu YouTube ini apa diniati gen viral gen didelok wong kono-kono. Mboten niku request jamaah sing luar negeri, luar kota. Gus, kami yang di Papua, kita ini ST-nya pengen lihat. Makanya saya minta tolong kalau memang hatinya belum siap dan tidak suka dengan sabilu taubah, skip saja, jangan dilihat daripada tidak kuat. Nggih, skip saja. Karena ukuran saya itu ya di sini akui ngaji wis krana akeh wong awam, aku dhewe yo awam. Saya sendiri juga sadar diri, saya orang bodoh, enggak bisa apa-apa, hanya ingin istiqomah lebih baik dari sebelumnya. Jadi wis mboten ngurus kula ketika ada komentar-komentar sing bahaya bahadur ngono wis tenang saja. Jadi nomor 3 kuncine gen semangat nglakoni taat dhateng Allah mujalasatu ahli taat. Cakro awor karo uang sing ahli taat fa inna mujalasata tuharrikul himmah wa tu'inu 'alal ibadah. Karena saat temene cakro awor karo wong sing ahli taat iku membangkitkan semangat dan membantu dalam ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi, al mar'u ala dini khalilihi. Uwong kuwi tergantung agamane koncane. Falyandur ahadukum mayukhalil. Maka lihatlah siapa temannya. Wene delok uwonge apik apa ora deloken kancane sapa ae. Gampang. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Krana uwonge tergantung agamane kancane. Kok agamane kancane iki tepak, cakruke genah. Wah, nek Senin wonge cakruke ngaji, cakruke selawat, Kamis cakruke ngaji selawat, insyaallah ora nemen-nemen lah. Wonge ra ning omah ning ndi? Kono lho biasane, rondo kono. Rondo kono. Mendem kono, mendem gini, wah ya ora jamin, nek niku elek mboten jamin, tapi maksudnya nggih bahaya ngoten.

ora kok megruk oleh rapot aku wis 3 tahun 4 tahun tapi muga-muga edio oleh rapot saka Gusti Allah nilaine edio meningkat ibadahnya tambah apik. Ojo mek guruguk-guan aku ki 3 tahun melok guse 4 tahun melok guse 5 tahun melok guse terus olehmu apa itu untuk masalah duit uripe tambah maju ora lah maju niki mboten masalah duit ngibadah karena kebutuhane ngaji niki bukan masalah arto ngibadah tapi syukur-syukur nek jenengan ngajine bener insya Allah nek ngibadahe bener dunyane katut malah untuk keberkahan masya Allah muga-muga semangat ae dhewe iki ora rog-rog asem muga-muga semangat ae dhewe ora krana viral-viralan. Saya sering menyampaikan ketulusan jamaah yang hadir di ST ini bisa diukur ketika besok atau kelak majelis ini sudah tidak viral ngoten akhirnya sing ketok wong sing butuh-butuh ngaji butuh dadi wong apik masya Allah tapi saat menikah nggih saestu yo sesuk aku ning ndi Beijing dalu kula teng Pakis dinten Jumat malam Sabtu tanggal 14 Agustus tanggal 14 Agustus 2026 saya di rumah ini saya di grup sopo atau di kemruwak kayak mang tanggal 14 Agustus 2026 Beijing dalu Jumat malam Sabtu pulau niki teng Pakis Malang di BP Audio Abah Darmaji juragane BP Audio. BP Audio singkatan dari apa? Bintang Perkasa. Joscis. Tanggal 18 Agustus. Mari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan. Ngaji teng pundi? Teng Karangsono. Tulung

Margo, Margono, Margono pun di niko. Sinten niku Margono? Renek sing apal, tapi mikir wong-wong lah ora dadi pertanyaan kubur rek. Terus enten Praharlah. Lah Praharlah iki nek festival selawat iki mosok diumumne. Nek diumumne engko sing delok akeh. Piye panggonanmu cukup? Yo wis sing pengen delok-delok tapi harus tertib. Krana panitiane cahadroh engko sirahe mumet pusing. Akeh tenan lho iki nek diumumne. Segone bantrot piyambak karena sing ngingoni peserta wisan. Jadi niki iki Praharlah iki tak wacane nggih. Catat tanggal dan mainnya. Saya hitung mundur 3 2 1. Wah. Diling-iling. Iki sing biasane ngedit-ngedit ning sosmed-sosmed. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, dalam momentum hari lahir Sabilu Toba yang ketujuh akan ada banyak kegiatan, entah itu kegiatan kemasyarakatan, hiburan rakyat, festival.

0: sampai puncaknya nanti pengajian. Yang pertama ada Praharlah menjelang Harlah, festival solawat senusantara. Berarti mohon maaf untuk luar negeri jangan ikut dulu. Malaysia, Taiwan, Tiongkok, insya Allah tahun depan saja. Sementara senusantara berarti se-Indonesia. Tanggal pinten festival Haldroh atau festival solawatnya ini tadi? Tanggal 22 sampai 23 Agustus. Niki festival solawat Haldroh. Hari pertama yang tampil golongan pelajar dan ibu-ibu. Jadi pelajar, cah sekolah-sekolah niku sing di grup Haldroh, ibu-ibu muslimat, RT, RW, PKK. Lah niku tampile tanggal 22. 23 yang tampil dalam festival Haldroh siapa? Banjari Senusantara, yo kaya grup-grupe Haldroh ngeten niki. Ah, ngeten niku pangestune nyandungane lancar. Kaos festival Haldroh masih ada. Tolong dibeli sing bakul mumet. Jawane duite nggih modal acara niku lho. Hubungi sapa nek tuku? Ardan Blonceng. Golek Ardan Blonceng kok angel. Halah pesen ning cacah niki ya. Nggih sami mawon. Nyantu mbah sibu. Minangka mesakne ngono ae. Terus Harlah Sabilu Toba akan dimulai tanggal berapa dan siapa saja yang akan hadir? Saya malam Selasa kemarin mengumumkan salah tanggalnya dan harinya. Ini tak ulangi ya. Catat tanggal mainnya. Harlah atau hari lahir Sabilu Toba tasakuran yang ketujuh, September 2026 akan dimulai tanggal 3 September 2026. Harinya apa? Kamis malam Jumat. Itu ada kegiatan apa Kamis malam Jumat Gus? Tanggal 3 ada Wankestra. Mas Wandra dari Banyuwangi, Farel Prayuga yang nyanyi Jodi Banding-Banding ini di hadapan Pak Jokowi waktu di istana tahun kemarin. Terus mari kui Sasa Arkisna. Kemudian malamnya siapa? DJ Musik Mas Deni Caknan dari Ngawi. Nah, niki tanggal 3 September 2026. Paham nggih? Gus, lah kula niki senengane ngaji, aja dipaksa teko. Sing teko gencah enom en enom. Paham nggih? Nggih. Besoknya tanggal 4 September 2026 harinya Jumat malam Sabtu. Ini ada Cak Percil CS dan drama Soka. Drama Soka niku sing nate diisi Pak Bupati kali Pak Wabub, Pak Haji Rianto kali Pak Haji Beki. Nah, niku drama Soka. Jadi Cak Percil dengan kawan-kawannya itu tampil nanti dinone Jumat malam Sabtu dengan seniman-seniman. Terus tanggal 5 September Sabtu malam Minggu, Sabtu malam Minggu itu ada kegiatan siangnya itu Minggu berarti apa? Sabtu malam Minggu, Sabtu siang itu reading All to Stroke. Apa we all to stroke? Semua motor dua tak nih lho Bu, sing suarane treng teng teng teng teng. Wih. Malamnya siapa? Ada Himawan Diamond yang dipimpin oleh Bapak Haji Sahli Himawan, sahabat saya terbaik, suaranya joss ini. Iki nek pengen 5 September nggih. Himawan Diamond sama malamnya nanti ada Tony Q Rastafara Red G. jabatannya apa Tony Kiwi? Presiden Regi Indonesia. Nah, ini Tony Q. Terus tanggal 6 September Minggu malam Senin. Minggunya pagi itu ada acara Jalan Sehat. Dan ini jenengan monggo mungkin derek sedoyo Jalan Sehat Minggu. Insya Allah ada hadiah umroh Mekah Medi. Nah, insya Allah biasanya ya enek pedah montor. Insya Allah enek mo apa? Apa? Pedah listrik enten biane. Beras, minyak, ngono kuwi. Wesi, amben, enten ngoten niku, sarung wis sembarang kalir. Dikeki apa ya sing rada antik ngono dikeki apa? Sapi lah minggu nek omahe adoh meterne ya malah kram. Tukane apa? Hadiah Jalan Sehat. Loh, Jalan Sehat di ST itu tidak berpotensi judi. Yang berpotensi judi itu gimana? Ketika uang tiket Jalan Sehat itu digunakan untuk beli hadiah. Legus, lah hadiah ini ku saking pundi. Sak durunge tiketnya dituku, hadiah wis enek. Soko-sopo sponsor. Allah Subhanahu wa taala. Tapi gerakne wong-wong Gusti Allah, sapa ngono kuwi. Wis. Lah terus niku mengke uangnya Jalan Sehat untuk apa, Gus? Ngimbu-imbu bangun madrasah apa-apa ngono. Dadi wis awake sehat, potensi untuk hadiah ning dunya, ning akhirate mesti krana ngeke madrasah. Mulane melok Jalan Sehat niku mawon wong mlaku unuk-unuk tasik kiat mlampah no mboten. Ya melo, tiketnya regane piro? Tukune ning ndi? Urung ro. Tukune ning Satgas, regane piro Pak Lut? 5.000 oleh umroh. Mlakune bareng Gus Ikdam. Ngubenge cedhek nek ki syarat. Paling yo mek 30 kilo. Lanjut. Minggu pagi Jalan Sehat. Ada hiburannya enggak, Gus? Ada. Adila Minggu mode sari ngono lho iki. Terus malamnya jam pertama siapa, Gus? Malamnya Himawan Musik dipimpin Pak Haji Sahli Josjis. Atlet iki, Pak Haji Sahli, atlet vokal. Josjis siap nih, poh artis akeh. Menurut info enek sapa kuwi sing biyen sing biyen melok grup apa kuwi lho, Pingkan Mambu. Enek Mbak Pingkan Mambu, mambu. Ah, Pingkan Mambu kok Jakarta mriko. Paketnya mriki. Terus malamnya, malam Senin sapa? Wali Ben. 6 September malam Wali Ben. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Wile. Wiwali, wisajam paling. Terus Senin, malam Selasa, puncaknya ini pengajian umum. Ngaji kae sinten? Duka mengke. Penake ngaturi sapa? Mepet lho wektune, he. Pengundang Gus Ikdam ya. Kemepetan waktu nenek ngurusi iki, he? Nek mepet ngono ngundang Gus Ikdam ngono jajal ya. Mbok menawa gelem teko wong e. Eh? Lah ya, jajal engko golek piye carane ngundang Gus Ikdam no. Iso apa ora nggih arlah ngono. Hubungane golek nomor jibor apa sapa ngono. Heeh, margono kuwi ya sing kenal karo Gus Ikdam. Mbok menawa ya, lah piye ya kurang sak wulan iki ya kemepeten lho cacah iki. Lah ngundang sapa penake? Gus Ikdam. Ya. Jocis. Oke, wis ngono engko jajal yo engko karo ngaturi mbok menawi mugi-mugi angsal jadwal-jadwal saking kiai-kiai. Mugi-mugi nggih pangestu njenengan ngono ya. Wis paham to niku wau? Oh, alhamdulillah. Nggih. Wis pengi. Montor bebas pokok tertib reading niku pokok tertib. Yo syukur-syukur yo tuku kaos. Alah yang modal acara. Ora maksa jane aku. Wong biyen iki sire yo ora har lah, tapi tibakno akeh wong-wong sing sir. Dilalah angkane 7. Ijo. Ijo. Ijo. Lumajang, Malang. Ijo sik Lumajang. Perwakilane sapa? Ke sing ngacung ke. Ah. Lumajang iki jarang-jarang diceluk. Namanya Haji Sule. Dari Madiun. Kopine Josis. Iyo, apa ya sing di golekne tutup sesuk sing keren apa iki tutupe rada kegeden. Kegeden das. Blanjak nono sesuk tutup sing pas kok iki apa penake? Piring. Lah piring dikeprone kowe, Mbok. Wong iki kegeden malah makan piring. Iya to Mbok Reza iki, bocah mengundang pukulan. Alhamdulillah, Josis. Enak tenan ya Jocis. Tiga susu tibane ya enak ya. Pas. Aku heran kok Mbok. Piye to Jocis kok iso enak ngene iki? Enggak paham aku ngono. Pokoke enak ngono lho. Mboten iklan. Iki sampai telat-telat tok, Bu. Jadi pabrike sampai gak nutut. Tenanan niku mboten gaya niku. Langsung kirim NTB, kirim Pacitan. Mediun, dah akhirnya niki telat. Padahal yus lumayan gede pabrike, lumayan gede. Surabaya, kirim dijungkas. Enggih, mengge sak Nusantara. Kan Josis itu apa tuh tujuannya? Dari Nusantara untuk dunia. Jadi kabeh diratani minggu. Sering jenengan kopi Josis, sel pengen dereng piye maksude lha kelo wis nggowo kelo mesti jajal ning omah jajal penak ora ning awak. Tapi kula mboten promosi yo pancen enak tenan. Lumajang wis entuk mic agak berdiri biar
1: pertama kali Gus.
0: Terus nyampe situ jam berapa tadi? 9 pagi. Yeah. Sampai Yahmin iki.
1: Yeah.
0: Nggih. Ten napa kok ngaplingket isu? Alasannya apa, Bu Nur?
1: Ya biar di depan, Gus. Biar ndak di
0: belakang.
1: Iya. Ndak nek nesor sengon.
0: Oh, lah kok pengen ngarep lho wong uwal-uwalan ngeten iki. Ngoten niku nyapa lho wong-wong iki jane.
1: Pengen manggih jenengan.
0: Pengen cetok.
1: Yeah. Lah
0: pas kula teng Lumajang mboten ketemu to?
1: Mboten.
2: Bagian.
0: Lah terus nek dicethuk ngeten iki terus arep nyapa? Eh? Senang.
1: Nggih. Yeah.
0: Nek ngono tok. Muslimat Lumajang. Lumajange pun to, Bu?
1: Lumajang niku nggih.
0: Mboten. Daerah sing pundi? Lumajang pundi?
1: Lereng Semeru.
0: Berarti liwate piket nol.
1: Boten.
0: Mubeng.
1: Kalau lewat lewat Malang nggih.
0: Niki wau liwat pundi?
1: Lewat Pasuruan.
0: Oh, kali Jaroh to?
1: Nggih.
0: Niki pun mantun niki wangsul napa pripun?
1: Pulang.
0: Masyaallah. Wah dipasne ya Allah.
1: Tadi malam berangkatnya.
0: Jadi mlebu rangkean Jaroh wali. Sangar. Iki kok meso pokoke enek. Pitik iki.
3: Saking Pak Solihin Bumbang.
0: Pak Ini tadi saya terima kasih untuk JJ Floris Samarinda, Bung.

0: Taiwan, tim Rizky Mobil Indonesia, Dimas IDM Bakery, Mbak Ana Jendang Lasimun Tulungagung. Hari ini dibagikan 355 roti IDM Bakery. Matur suwun. Kok sampun nang sal? Mantap. Niku produk kula lho, Bu. Yang tumbas. Nomornya ada di kerdus. Wis. Terus iki dikai duwe ora kae? Abah Tari, owner Es Tari legendaris. Apa ngendi iki? Jenengan, kadene jenengan Pak Tari. Owner Es. Es campur ya. Patok no mboten. Wah. Wow. Kapan-kapan tak? Kapan-kapan nggih? Pasing ngendi? Mukunjang. Apal nodol sesuk digoleki. Pintenan sak mangkok. 5000 mboten bareng. Gak iya iya. Wah, wow, gratis lah nggih 8000. Kok tak parani karo badol. Guys mriko nggih. Nggih. Nyanteng go bedino nyantung go. Wah, ini pembangunan pondok ini jora oleh ditumne Ibu Lili Suciati Jayapura Papua. Terus enek komen apa nih Haji Wiji Jiko ini Jiko Uwak ini Haji Sule ini nek arep budal umroh November daftar pun sakit loh neng Gus Ali lo November ini budal loh. Budalnya ya Ji ya nggih kanca tapi ya rada larang iki karena dolar mundak iki lho kan efeknya dolar mundak iki akhirnya malah umroh ini mundak ya bener nek ngomong nih kaya barang sing ning Indonesia iki kurang efek tapi nih nek umroh ning luar negeri ya malah ngefek dolar mundak iki ngono kuwi dolar. Tapi ini ya diusaha ini ora larang-larang nemen. Malah regane sekitar 38.950 sing sak kamar wong pinten? 4 apa 5 niku 38.950 meh 39 mean. Malah tapi ya ora apa-apa. Wong ya ning Mekah Madinah 13 dina dapat 2 kali Jumat. 13 hari dapat 2 kali Jumat. Biasanya nek rolas dino kuwi biasanya nek rolas dino kuwi kan nganu satu kali Jumat lah iki telulas dino dua kali Jumat November cuaca dingin umroh bersama Guzidam nyoh sangoni piro iki kok meso pae memang kok ora kok waca memang saking Haji Sule saking Abi Allah untuk pembangunan semua. Oke. Piro duite? Damel Bunur dan kawan-kawan. Napa Bunur?
1: Nyun barokah doanipun kagem
0: sinten?
1: Anggota Muslimat Lumajang. Mugi saged istiqomah.
0: Amin. Niki ranting napa MWC napa PC?
1: Ranting.
0: Ranting desa napa?
1: Desa Sentul.
0: Sentul. Oh ya Allah. Matur suwun lho muslimat-muslimat nggih. Nggih. Ijo-ijo kudunge anyar. Kaya lapis. Nggih. Nggih, mugi-mugi sehat. Mengke artone pira?
1: Amin.
0: Artone engko dinggih sak bis. Nek hadiahe damel jenengan Bunur.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Arep uangnya di dalam roti.
1: Nggih.
0: Uangnya dalam roti, mungkin-mungkin Bunur nggih sehat, panjang umur Bunur. Kula lepate di ngapunten Bunur.
1: Sami-sami. Mungkin jenengan nggih paringi sehat.
0: Amin, matur suwun, matur suwun, matur suwun. Nggih, Bun.
1: Barokah rezekine.
0: Amin.
1: Panjang yuswa.
0: Amin. Pun
1: tambah putrane.
0: Amin. Pun proses niki wis dadi yo.
1: Barokah
0: wis dadi tenan. Wis dadi tenan anakku sing ketelu. Ya. Wis pangestune nyantunane. Aku ora telaten suwi-suwi nyapa. Kene single dadi ya. Mohon maaf. tidak semua orang bisa melakukan. Wah. Pun bener nggih.
1: Barokah doanipun mugi saged umroh tareng jenengan.
0: Amin. Mugi-mugi secepatnya. Siap. Mic-nya dikembalikan. Nggih. Siapa, Bu?
2: Nami kula Ibu Sriatun dari Samong Ulu Jami, Pemalang, Jawa Tengah, Gus.
0: Berapa orang, Bu?
2: Satu.
0: Bu siapa, Mang?
2: Bu Sriatun.
0: Bu Atun apa Bu Sri panggilannya?
2: Bu Sri manggilnya.
0: Bu Sri.
2: Nggih.
0: Pemalangnya pundi?
2: Pemalangnya Jawa Tengah.
0: Ulu Jami.
2: Ulu Jami ngertos mboten?
0: Nggih, kulon perapatan kae. Tiang pinten niku jenengan?
2: Satu bis, Gus. Dari jamaah.
0: Pertama kali juga ke sini.
2: Dua kali ini.
0: Daroh teng mriku wau ngertine niku makame Bung Soekarno Hatta.
2: Nggih.
0: Lah piye to panitiane kok tidak menjelaskan?
2: Bung Karno, kertasnya Bung Karno.
0: Bung Karno, Pak Hatta, betul-betul beriku, oh, makome. Ngoten. Niku Bung Karno, beriki Bung Ikdam.
2: Nggih. Niki derek ngaos.
0: Dan jenengan, Zero Wali Songo.
2: Boten mangke enjang, badhe siaro ten makome Pak Gus Dur.
0: Pak Gus Dur. Pak Gustur, Gustur nggih.
2: Abdurrahman Wahid nggih.
0: Nggih, Yai Abdurrahman Wahid. Gustur teng Jombang.
2: Nggih.
0: Setelah itu ke Pak siapa lagi?
2: Udah wangsul mau pulang.
0: Mulai Bu Sri teng griya napa kegiatane Bu Sri?
2: Kula, kula biasane yo buangin benang, Pak. Buangin benang, buangin celana. Itu celananya celana ya, buangin benang. Gunting-guntingin benang.
0: Wong gunting benang jahit.
2: Kayak cilen-cilen finishing.
0: Finishing apa, Ci?
2: Celana itu ada benangnya terus dibuangin biar bersih.
0: Oh, konveksi.
2: Ya, kayak gitu.
0: Oh, nggih. Kalau suami kerjanya ya di benang.
2: Motong celana.
0: Suami motong celana jenengan ngresiki benang.
2: Nggih.
0: Kompak.
2: Amin.
0: Nggih. Anak berapa?
2: Sekawan, Pak.
0: Oh, sudah menikah semua anaknya?
2: Yang udah menikah itu dua, Pak.
0: Oh, yang lain sekolah.
2: Yang dua masih... Apa? Yang dua masih sekolah. Berarti yang kakak kelas masih mondok. Yang terakhir, yang bontot, masih kelas 5.
0: Bu Sri kok sampai dua kali kesini, yang dulu grupnya ini... sama?
2: Ini dari jamaah alumni umroh, Pak.
0: Umroh.
2: Iya. Dari jamaah alumni umroh Nurul Huda.
0: Oh, terus akhirnya ziarah mampir Gus Ikdam.
2: Oke, kula pengin mriko malih, Pak.
0: Nyampe mriki jam pinten?
2: Wau jam kalih.
0: 2 siang. Okay. Alhamdulillah, okay. Masya Allah. Okay. Kula nek wonten lepate ngapunten lho, Bu Sri.
2: Nggih. Okay.
0: Pak Gus Ikdam ngapunten.
2: Kulone sing ngapunten, Pak. Wau. Bagus. Kula wau pun rayahan iku tiker-tikeran iku.
0: Nggih.
2: Ben kula dapat sing ajeng. Ngapunten nggih, Pak nek
0: wonten
2: niku CCTV-ne.
0: Nggih, wonten CCTV niki.
2: Nggih.
0: Teng keramik, teng pundi wonten mestu.
2: Lah karan kepengin weruh kiye sih, Gus Ida.
0: Loh, yang pertama kesini enggak tahu yang pertama kesini.
2: Kalau yang kemarin berarti aku nggak ikut, ini dari jamaah alumni umrohnya.
0: Nah, setelah tahu Gus Ikdam aslinya gimana, seneng?
2: Ya seneng sekali, ganteng tampan. Maafin ya Pak Gusi.
0: Apa?
2: Maafin.
0: Maafin. Inyong kencot.
2: Gus, aku mau tanya. Seumpama ini kalau mau membujuk orang tua yang belum sholat sama sekali itu gimana, Gus? Soalnya itu ya, kalau disuruh sholat itu belum mau sama sekali, Gus.
0: Disuruh sholat belum mau.
2: Belum mau sama sekali.
0: Tunjukkan jenengan beribadah itu terlihat nikmat. Tunjukkan di hadapannya kalau jenengan itu beribadah itu hidup jenengan nikmat, tenang, damai.
2: Yeah.
0: Jadi jenengan sering sholat di hadapannya, sering zikir, baca Quran di hadapannya gitu.
2: Tapi enggak serumah kok, Gus.

0: Niai. Tapi sudah pernah disuruh, sudah.
1: Yo, sampun tak disuruh, tapi alasannya nanti belum niat terus Gus, gimana? Padahal kan udah tua, pengennya anak-anak itu orang tua sholat.
0: Nggih, ditungak nih mawon, ditungak nih. Mungkin nek zaroh teng Mbah Wali lantaran Mbah Wali Gus Dur, semoga anak semoga siapa-siapa itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalih
1: nyuwun doane Gus Ida malih rab Gus.
0: Pokoke jenengan sering ibadah lah, kalau ke rumah beliau ibadah, tunjukkan kalau jenengan itu mendapatkan kenikmatan. Jenengan itu ibadahnya akhirnya menghasilkan ketenangan hidup dan sebagainya.
1: Gus, ini ada oleh-oleh sedikit dari jamaah alumni.
0: Dok asin, top.
1: Ngapun tenan ini sedikit, gizi.
0: Ini mateng lawan tando, ke?
1: Mateng.
0: Siap dimakan. Lah ini yang di kerja sama buh ngawatek cecek nih gini.
1: Niki.
0: Yo.
1: Gini ku Pak Yai nih, ini ku Pak Yai Haji Sarohin ya.
0: Siap. Eh, ngatek cecek awas malik Pak Yai, yo. Uang iya reno-reno.
1: Mata nyewon Pak Yai pun ngajak kulonten beriki nge Pak Yai Haji Sarohi.
0: Nge Yai. Tiba nora jamaah itu Yai ini ya antik. Sehat-sehat lho Yai. Tersuwun lho Yai ini, Yai ini paling ono iwak pitik ini. Yo kok mek sitok to dol. Niku Yai iwak pitik Yai. Oke. Jenenge wong senengi bebas.
1: Alhamdulillah ya.
0: Temriki bebas wae, bebas. Salto nggih pareng. Sehat-sehat ya, ngapunten lho, Dok Asin. Beh, mari iki mangan ae.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D, mau kemana?
0: Ini Sul, mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak Pak D. Biasa, Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: mual, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Widih, abu tope ora tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek sampun.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
1: 98.4 Stara FM.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM K.

0: Lah Pak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja Pak, jangan pakai koran.
1: Apaan sih Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak gak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih Bu, Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun Pak, mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja, dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh Bu, besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: kepala, Bu?
1: Nggih, Pak. Jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambane apa, Jil?
0: Ya habut top lah, Bu. Kan ibu tukang minum habut top.
1: Lah siji maning. Nek ibu kesu-kesu. Tambane apa, Jil?
0: Ya habut top juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggine kumat.
1: Lah Jil siki nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
0: Tandane lagi meriang lah.
1: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Duvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: Check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang.

0: irit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: itu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk Arba Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habuto, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata.

0: seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
6: Pak, Bapak?
7: Iya, Bu. Kenapa?
6: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
7: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Pitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: lagi.
1: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu bakal saling

0: Pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kan kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Bagaimana, Bu, liburan naik gunung kemarin?
5: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
4: Sampai juga ke tempat yang dituju.
5: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
5: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekundeng, Kuta Winangun.
5: Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai

0: minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Pagi, Ju.
6: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
5: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa menyempit banget.
6: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
5: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
6: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
5: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
6: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
5: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
6: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
5: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
6: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
7: Assalamualaikum Pak Haji.
8: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
7: Nggih Pak Haji.
8: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
7: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
8: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
7: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge Habutop Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
8: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning Habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
7: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, buatan enten efek sampun.

0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya, Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
4: Ya, benar.
3: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
4: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
3: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
4: Ya, keluhan saya itu mata. Saya sering merah-merah. Kemudian saya disarankan saudara untuk menggunakan Vitama. Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, sekarang sudah lebih baik, sudah tidak merah. Lagi dan melihat jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
3: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
4: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
3: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
4: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemah.

obat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh,

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
6: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
5: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
6: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
5: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal. Gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
6: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Stok Vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
6: Beli lagi ya tuh, Ma.
5: Gak apa-apa nih, beli Vitama.
6: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
5: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitama dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
6: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
5: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
6: Pasti ya, Maya.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
6: Mak, ini Srela, tolongin bapak lah.
5: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
6: Gila, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
5: Bapak Abendina jaluk dikeroki bae. Ora apik lho, Pak. Mulane, Pak. Abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat, ora gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul ping telu sedina.
6: Apa iya sih, Bu?
5: Ya iyalah, Pak. Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapat dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
10: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
12: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegal linu. Setelah saya minum Habu Top, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
6: Mas Piki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
5: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
5: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Tahir Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-984 081-222-32-2-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padu Resor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Dapat mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Karo Bapak sapa lama teh singen dije, Pak?
8: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
7: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
8: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
7: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane je, Pak?
8: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, kula ku ya duwe sakit mata, ya wong kan plan dioperasi, tapi setelah operasi iki mata iki berair. Tapi sendiri kula aku mengkonsumsi Vitama, apa obat mata Vitama, alhamdulillah niki aku sampun sehat, ya mendingan kanggo sabun anak perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya, Pak, anak rasane?
8: Iya, anak perubahan ya, alhamdulillah sampai sadaan sehat niki.
7: Alhamdulillah. Anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
8: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kaya kula, sehingga penyakit kaya kula lah jawaan mawon kula. Sehingga penyakit kaya kula dua mata berair tumbas mawon Vitama, insya Allah Pak bisa sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah terus Vitama niku solusi kesehatan mata.
7: Iya, terima kasih apa ya?
8: Terima kasih nggih kula matur suwun.
7: Wassalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habib.

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
4: Udah.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Sumber Waras. Alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar. Alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuto Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
3: Kamu kenapa, Han?
2: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
3: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
2: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
3: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
2: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
3: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
2: Oke, Bob.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada

0: Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
1: 98.4 Stara FM K.

0: Otipus, di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Krajan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun, nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan, nomor 10, Kuto Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kuto Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kuto Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama, RT 01, RW 01, Pekunden, Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al-Baroka. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen. Dapatkan dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Krajan RT3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer nomor 122 Wonoyoso, mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT3 RW3 Warasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT01 RW04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan Klirong Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop

Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Tahir Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapat mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Waduh, Pak Arief, saya perhatiin rambut kok klimis terus kayak korden kelurahan.
1: Ah, Pak Oce bisa aja. Biasalah, Pak, lagi program.
0: Waduh, mantap, Pak, tuh. Proyek malam jalan terus. Pantesan rajin keramas.
1: Iya nih, Pak, stamina saya lagi jos banget berkat Habutop.
0: Apaan tuh, Pak?
1: Masa nggak tahu sih? Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Pak. Sering tuh iklannya di radio juga. Habutop itu baik banget buat menambah kesuburan pria dan wanita, terus menambah stamina juga, serta daya tahan tubuh. Jadi nggak gampang loyo pas lagi program gini.
0: Waduh, mantap. Semangat, Pak Arief. Sikat terus.
1: Laksanakan, Pak.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32 2 9 8 4, 081 222 32 2 9 8 4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Masih semangat, masih sehat dong. Semangat sehat pokoknya ya. Pagi hari ini ditemani dia lagi nih bareng acara seperti biasa ya. All these memories menemani pagi Anda. Hai hai hai. Buat kamu ya, udah wadid monit pagi ini, thank you banget ya. Rajin amat sih. Iya, yang belum bangun ayo bangun, bangun, bangun. Lanjutin semangat aktivitas pagi ditemani Nia bareng all the sewari sampai jam 8 nanti. Jadi stay tune terus yuk. Yang pengen ikutan gabung buruan, karena masih Nia tunggu untuk gabungnya ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya, tak lupa pokoknya pagi ini dia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, terus juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Wah, thank you banget ya buat yang udah pada gabung-gabung hari ini. Kayaknya semangat paginya udah mulai pada muncul ini ya. Luar biasa banget. Yang lagi mandi-mandi mau persiapan berangkat sekolah juga, semangat ya, walaupun dingin-dingin gitu ya, pakai air hangat aja mandinya. Iya, biar gak kerasa dinginnya ya. Apalagi ya hari ini tuh hari pertama ya di bulan September, alias masih awal bulan ya. Semoga bulan September ini ya jauh lebih baik dari bulan kemarin ya. Dan juga apapun yang kita rencanakan di bulan ini, semoga ya terlaksana juga ya dengan lancar semuanya, amin. Oke, lanjut ke lagu nostalgia berikutnya yuk sobat Sara FM. Ini udah banyak juga yang kayaknya nunggu-nunggu ya lagunya diputerin, masya Allah. Oke, dia puterin ya, ada lagu koleksinya Ruth Sahanaya, Andaikan Kau Datang. Siapa yang datang ya? Stay tune bareng nih ya di All This Memories ya, jangan kemana-mana.

0: Nang apa, Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
1: Aku bingung, Sul. Mikiri bojone ora mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kenang apa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati nganang ngene, tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh, alah. Kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul.
0: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Batir tuku.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Satu lagu barusan muncul, My Love ya, koleksinya Westlife. Oke, hai hai hai, mat pagi ya. Iya, mat pagi semua sobat-sobat Stara FM Kebumen. Udah pada bangun belum? Udah dong ya, udah tambah siang ya. Udah 6:30, Masya Allah ya. Lagi sarapan, persiapan berangkat sekolah ya. Wah, semangat ya. Iya ya, semangat. Semoga hari ini lancar-lancar ya aktivitas kita. Oke, dan hai. Yang belum gabung hari ini, tangannya dibagi-bagi benih ya. Satu megang panci, satu megang usuk-usuk, satu megang gayung satunya. Emang tangannya ada berapa? Jadi gak bisa pegang HP, belum bisa atensi ya. Lagi ribet banget ya kesana kemari ya. Yaudah ya, yang masih bisa gabung gitu ya, silakan, masih ditunggu juga. Nanti nih ya bacain untuk semua pesan, terus untuk semua apa namanya tuh ya, request-requestnya gitu ya. Tenang, nanti nih ya bacain. Oke. Dan oke, nomornya udah di save ya, di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, dan oke, thank you banget ya udah pada merapat. Nanti nih ya sapa-sapa semuanya ya. Selamat pagi semuanya. Papa Ijo, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Liana, Mbak Bubut, Papa Romeo, Mbak Alaska, hai, selamat pagi. Ada Mama Ainun, Mama Rizky, Kang Yadi, Mas Oyong, Putri Selatan, Kang Roni, Mahrin, Pak Untung, Supri Group, Mbak Nur, Mbak Karto, selamat pagi ya. Banyak banget ya itu semua yang udah atensi nih ya, udah sapa-sapa semuanya ya. Kalau dibaca-baca satu-satu untuk WA dan untuk SMS-nya belum nih ya baca, nanti nih ya baca. Tapi sebelum nih ya baca nih sobat Sara FM, ya pagi ini yang rasa lagi masuk angin, kurang enak badan ya, pasti ada nih ya salah satu dari semua orang ya. Karena karena apa? Karena tubuh ya kita gak bisa atur, tapi bisa kita jaga. Nah, jaga kesehatan tubuh kita. Jangan lupa minum Habuto pagi ini, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya dong, yuk buruan borong Habutopnya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan khawatir ya, ayo buruan, mumpung udah kita stok, beli aja. Dan ya, ada yang 50 kapsul kebetulan untuk Habutopnya, ada yang 100 kapsul juga, ada juga ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, ada juga ada yang 230.000 rupiah ya. Untuk masuk angin aja nih Habutopnya, benih enggak dong. Habutop juga bagus banget ya untuk Anda penderita sakit, diabetes, kolesterol, asam urat, asam lambung, asma, wasir, ginjal, TBC, insomnia, darah tinggi, darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya. Buruan, jangan sampai kehabisan beli Habutopnya ya, karena emang udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Oke. Iya dong. Oke, kita lanjut baca-baca ini ya, WA-nya ya sama SMS-nya. Yang belum gabung masih ditunggu. Ini yang udah gabung, thank you banget ya. Ini ya baca semampunya ini ya, karena banyak banget ya. Wah, Masya Allah, Bu Gi. Oh, efek minum seminggu full, anginnya ngintil, ikut pulang. Cepat sembuh ya buat Bunda Ervito yang ada di Pituruh. Semangat banget minumnya ya, seminggu full, Masya Allah. Belum mateng kan berarti ini belum masak. Ya sarapan dulu nanti minum habutop ya bunder ya. Oke, ini nih ya mau baca dari Mbak Yayah cantik. Buat pagi buat Mbak Yayah. Katanya Mbak Nia apa kabar? Alhamdulillah sehat. Salam mau salam buat Mbak Sri. Ada Mama Asra, Bu Karmina, Mbak Nur, Mihani, Bu Yati, Bu Gi, Mbak Yanti, Bunda Nesalis, ada Bunda Julit, Papa Riono, Papa Nora, Mas Andre, Mas Oyong, dan buat semuanya. Lagunya Aku Ingin Merasakan Cinta. Gimana Mbak Yaya, udah kerasa sampai sana cintanya? Lagunya maksudnya ya, tadi udah Nia munculin. Oke, ada juga dari Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Mbak Nia? Sehat, Alhamdulillah. Lagunya My Love ya. Salam buat semua yang lagi monitor, Bu Tuti, Pak Ade selamat, Bu Ayu, Duren diambal. Ada juga untuk Mas Oyong, Mbak Yanti Marun, Mbak Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto, Umi Hani, Putri Selatan, Mas Imam, Pak KM Cikan, Papa Riona, Bu Saminten. Dan terima kasih buat Mbak Nia bertugas saja, semoga sehat selalu. Thank you banget ya buat Mbak Sri di Purworejo. Ada Mbak Liana, selamat pagi Oldie Sewaris, kirim salam buat semua sobat Sara FM. Katanya lagunya Andaikan Kau Datang. Thank you Mbak Liana, lagunya tadi udah Nia munculin ya. Terus lanjut dari Papa Ijo, selamat pagi juga buat Papa Ijo. Oldie Sewaris lagunya Don't Forget to Remember My. Salam buat Bundar, Pak Agi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Kumis. Ada Bu Rukmi, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Cindy, Umi Hani, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bu Yenora, Mas Soeharto, Pak Soeharto, Papa Romeo, Mama Ria, dan buat semua penggemar Oldie Sewaris. Buat Mbak Nia selamat bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih. Jangan lupa bahagia Mbak Nia. Oke, siap-siap. Oke lanjut dari siapa lagi nih, Hedi Wangyo, Papa Ijo, dan Mbah Bubut ya. Selamat pagi Mbah Bubut, hadir di acara Oldie. Salam buat Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Bulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terasita, Bang Andre, Mama Fatma, ada Mbah Putri, Mama Ririn, Pak Hafi Jambi, Pak Ahmad, Putri Selatan, Bu Kumis, Mama Asri, Mama Bila, Mama Fatma, Mama Dina, Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, Mafian, Mbak Bunga. Terus untuk Mbak Alaska, Pak Oyong, Pak Budi Hasuti, Mami Sahari ini, Mas Ari, Bang Gomat, Mbak Kembar, dan buat semua yang lagi monit aja. Lagunya Cinta Tak Mengenal Kasta, buat Mani menjalani tugas sampai tuntas. Thank you Mbak Bubut. Dari Papa Romeo diambal, selamat pagi Stara FM, lagunya Pulang ke Desa dari Jamal Mirdad. Salam buat Papa Ijo, Putra Sulung, Bapak Nyelora, Putri Selatan, dan buat semua penggemar Stara FM. Buat Mani yang tugas sampai tuntas, terima kasih buat Papa Romeo. Ditunggu lagunya ya, ini udah Nia list-list untuk lagunya. Ya, dari Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Oldie Sewaris, sehat selalu gih buat Mbak Nia. Lagunya Sarjana Muda dari koleksinya Iwan Fals ya. Boleh. Terputar buat Bunda Rukmi, Bunda Arvito, Papa Ijo, Papa Rion, Pak Kari, Mas Andre, Bapaknya Naura. Ada juga untuk Mbak Cindy, Mbak Sri, Mama Asra, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, dan buat semua sobat Sara aja. Buat Mania sehat selalu dan bertugas. Thank you Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Nanti Nia lempar lagunya sampai sana ya. Selamat pagi buat Mama Ainun. Hai Mbak Nia, mau minta lagunya katanya Aku Tak Biasa ya, tapi luar biasa pokoknya hari ini ya. Dikirim lagunya buat semua yang lagi dengerin aja. Buat Mas Andre, bangun ya Andre. Ada Mbak Nia nih. Ya, terus buat Mbak Nia nya mau tugas, ingat pesan Mas Andre, ojo lali bahagia. Makasih ya, makasih ya buat Mama Ainun cantik. Pokoknya jangan lupa bahagia ya, sedih-sedih pun harus bahagia ya. Ada Mama Rizky, selamat pagi Mama Rizky, lagunya Poppy Mercury, Lara Hati. Oh enggak, Poppy Mercury judulnya yang Tragedi Antara Kuala Lumpur ya dan Penang, boleh ya. Salamnya buat Bang Iki, Bunda Vito, Ma Awal, Mbak Putri, Ma Asraf, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim, Pak Pariono, Mas Andre, dan buat semua yang lagi mendengarkan radio Stara FM, buat Kanianya bertugas sampai tuntas. Oke, thank you buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari ya. Lagunya ini lagi list nih. Oke deh. Ada Kang Yadi Antika, selamat pagi juga. Ikut meramaikan acara Oldies, salam buat Mbak Sri Helena, Mbak Rizky, Mas Bagus, Mbak Sri Helena. Ada Mas Istijab, Mas Rur, untuk Bayi Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Rengki, Mas Andi Jemur, Mas Arifildan, dan juga untuk semua fans Radio Stara FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Permata Hitam dari Kang Fauzi di Goes ya. Ya, ditunggu ya buat Kang Yadi Antika. Terus juga ada Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi. Katanya salam sejahtera buat kita semua pagi ini. Dan selamat pagi buat Mania, request lagunya Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno. Salam buat Mbak Inai, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Liana, Mama Fian, Mama Asrah, Mama Nadia, Mama Wulan, Mama Ainun, Mama Fitri, Umi Hanif, Bunda Arvito, Bunda Warti, Pak Sutar, Pak Rayuno, Pak Soeharto, Pak Babang, Mama Pinora, Mama Piani, Mama Intan. Ada Mbak Cindy, ada Mama Kiki, Bu Karmina, Bu Tika, Bu Yati, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Saminten, Mas Andre, Mas Rengki, Mas Betran, Mas Ibnu, Mas Tejo Ragil, Mas Dani, Bang Gendro, Putra Sulung, dan buat semua yang lagi dengerin acara Oldies Memories, selamat nyibuk-nyibuk pagi hari sambil berapa aja. Buat Mania, buat tugas, makasih ya, buat kembali lanjutin siarannya. Thank you banget ya buat Mas Oyong. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi. Benia, lagunya ada Rindu Untukmu. Salam buat Mas Is, semoga sehat selalu dalam lindungannya, amin. Dan juga buat Pak Kumis, Bu Kumis, Bu Fatur, Pak Fatur, Papa Romeo, Papa Ijo, Papa Riono, Kang Imam, Kang Gendro, Bunda Juli, Tambah Ririn, Mbak Cindy, Bu Yati, Umi Hanif, Mama Asraf, Bunda Nisaris, Bunda Rukmi, Bu Saminten. Dan buat semuanya aja, selamat pagi, selamat aktivitas. Semoga semuanya pada sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, dan jangan lupa bahagia full senyum. Thank you banget ya buat Putri-Putri Selatan. Iya, lagunya coba nanti ya, semoga masih kebagian. Dari Kang Roni di Bojongsari, selamat pagi. Oldies Memoriesnya Stara FM Kebumen, lagunya Biarkan Hujan Turun dari Nendi Elise ya. Salamnya buat semua pendengar dan pecinta Oldies Memoriesnya di Stara FM dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Buat Mania semangat. Thank you Kang Roni. Ada Mama Ririn cantik, mat pagi, waalaikumsalam. Lagunya Makmun Bayi ya Mania. Salamnya buat semua grup yang ada Fastaf, SS Kumala. Ucapannya mat pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu. Mat apa aja, buat Manianya semangat, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Pesan Mas Andre. Thank you Mama Ririn. Lagi masak apa nih pagi ini ya? Iya, kepo banget soalnya ini udah matengan dari tadi ya. Udah sarapan juga nih ya. Pamer dikit lah ya. Ada dari Supri Group, selamat pagi buat Mania, semoga tuntas dalam menjalankan tugasnya. Salam buat semua pendengar Sara FM yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan lagunya Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati dari Supri Group, sukses bersama. Thank you buat Kang Supri ya. Ada Mas Hafid di Jambi. Hai, selamat pagi Mas Hafid. Ikutan atensi juga ya. Apa kabar nih beserta istri? Semoga sehat ya. Nia sehat, alhamdulillah. Salam untuk semua fans Star FM Kebumen. Selamat pagi, selamat aktivitas. Terima kasih Mbak Nia. Makasih Mas Hafid. Yuk, satu pesan lagi nih dari Pak Untung. Pesan suara boleh Nia puterin ya.
1: Halo, halo, selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Pagi.
1: Kemang Selatan hadir, Untung Subagio. Mau request lagunya Telepon Rindu. Salamnya buat Bu Elveto cantik, Mbak Putri, Mbak Uut, Putri Selatan, Mbak Titin, Mbak Novi, Mbak Nesya, Om Gendro, Mas Hafiz, Pak Sutar, Pak Karim Siten, Pak Makasiman, kan semuanya saja. Buat Mbak Nianya bertugas, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung ya. Yuk lanjut ke lagu berikutnya dulu ya Sobat Star FM. Ini puterin ada Cinta Tak Mengenal Kasta. Saya cium bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Jangan kemana-mana.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bareng Nia di Oldies Memories pagi ini. Hai. Yuk, siap-siap lanjut sesi PonLab. Yang mau naik, ayo buruan naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, cantik Bania, apa kabar? Sehat?
0: Hai, apa kabar dia? Baik, Bapaknya Nora apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, doa yang sama buat keluarga Panjenengan dan buat kru Star FM semuanya tentunya.
0: Iya, amin.
1: Apalagi yang lagi dengerin Oldies Memories yang di Bandung Bania. Iya, biar semeringah pagi hari ini. Tangguh ke bolo-bolo kan ya.
0: Ya, langsung absen bolo-bolonya.
1: Senggol-senggol, banter, dan grosok, dan gelimpang.
0: Yuk, absen-absen dulu semuanya. Iya.
1: Lagunya dulu tapi Mbak Nia.
0: Oh iya, nanti kelewatan. Mau lagu apa nih Bapaknya
1: Nora? Ini hari kan enaknya ada angin-angin gimana gitu. Angin surga aja lah.
0: Angin surga, bilang aja lagu favorit.
1: Iya. Betul.
0: Angin surga dari siapa?
1: Dalam-dalam. Mbak Cindy, halo Mbak Cindy. Selamat pagi, ada Pak Pariono, selamat pagi. Teros kita juga Pak Topik, selamat pagi. Ada Mbak Puput, ada Mas Oyong, ada Mbak Siti yang ada di Koli Kortes, ada Mbak Nur Kelirong, Mbak Samin, Bu Samin, dan ada Bu Yati, Mas Andi Kepil, ada Kang Imam Puto, Kang Gendro, pagi Kang Gendro, ada Putin Wardani, Mama Asraf, Mama Fian, Mama Nomi, ada Mbak Sakina, juga ada Pak Karim Chicken, Pak Paijo, Bapak Nasanika di Jemur, ada Mbak Nyaraska di Cipare Cilacap, selamat pagi, Pak Sutar, Mama Dina, Pak Dislamet, Mas Andri, ada Pak Ketua, ada Pak Ratimin, juga ada Buruk Mini, ada Bu Heni, ada Bu Tika Darmanto, ada Bu Kum, selamat pagi. Dan tentunya buat Bu Karmina juga, ada Mbak Yaya, ada Putra Kakak Rima, selamat pagi, Mama Agung, Mas Ibnu, Umi Hanif, ada Bu Nenya Haris juga. Jangan lupa buat yang lagi menyimak acara ini, ada Bu Nur yang lagi beres-beres rumah, selamat pagi. Dan tentunya buat semuanya aja yang lagi dengerin Oldies Memories yang dipandu oleh Mbak Nia cantik, dan buat semuanya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapaknya Nora. Lanjut. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam. Mas pagi juga.
0: Yeay, bisa. Pagi Mas Andre, tumben banget bisa naik.
2: Iya Ciko. Nih, siangan sih. Aku requestnya takutnya entah ada yang ganggu biasa.
0: Iya udah, apa lagunya?
2: Lagunya dari Pina Pandu Winata, berhubung ini bulan September. September ceria, ada kan?
0: September ceria, oke ada.
2: Ada. Salamnya fotokopi sama yang di atas tuh, Bapak Naura, makasih. Terus buat ibuku, Ibu Ayu yang lagi kurang fit juga, semoga lekas sembuh, sehat terus. Amin. Habis jalan sehat ya.
0: Oh JJP. Iya kemarin ya.
2: Terus buat Bu Narpito juga, sama itu kerokannya itu, sehat terus ya Bun, kecapean.
0: Iya kecapean habis sinoman itu. Terus siapa lagi?
2: Halo?
0: Mas Andre ya.
2: Tuh kan Mbak juga. Mungkin buat semuanya aja deh. Buat Mbak Ania, Mas Siaran, sehat terus full barokah. Ingat kata pesan Ibu Tika, Papa Ijo Om Pariono, jangan lupa bahagia, harus
0: jangan
2: bahagia.
0: Lupa
2: makasih
0: bahagia.
2: Mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Andre. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies Memories.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi,
0: pagi.
3: Oldies Memories.
0: Pagi, Mbak Cindy. Sehat, Mbak Cindy.
3: Alhamdulillah. Bania sehat.
0: Alhamdulillah, sama sehat. Baik.
3: Ya alhamdulillah, aku seneng.
0: Iya dong. Kalau gak sehat gak muncul di sini ya.